0: 明日は会うと思いも。
1: アパルトニボタラオバイノ。
2: Amun bae no kinong di suiti abal tani bo mentak tarau bae no tapi naiko Pokenon do komentilian kalajat gazo om kohanan tiki tarau pinggi saman diti kumpani kinoi zonon do tumi hombus do opulokis manakadai kuma ketundan bo gizan infrastruktur om kohanan tiki tarau maza kopengin voguvan miampai pemugunan teknologi kavavagu. Nobos di Montilidau Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam isido penogi kumoduvo vozon Montili di kopongo minonoimo ketumbuhuzan tepantang do kumponi menonodo sumbu LED om teigi sumbu it kota Kinabalu. Giguno do uhanon tosi sikap o ahal sontop di ISO tizonon tasu tosizaw om pemuvan asil it tawaw. Montok papavasi kalalahan o kotainan om kauhanan tun ginumuan id uvang da tawaw. Minobos i Montili kapalintan kinoy zonon om pomhominan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif misakaday pa impanu o kapalintan pogun miyampay liti council kakadazan tawaw montok magium lahan kapaguhanan di tawasi kampay naman ang izonon pa intantu kumaliti tuhun ISO uhion montok hang menonduhi om balajalan sosyal. Doit ning kokoton suvai no boss di Datu Arifin kotundan ima maso papanaon kampay no Hong Kong Convention om pinggisaman manuidong smart city kanu manunda kosunizon economy. Suvai ko papapantod kalalahan no papata kotainan kumatuhun ngavi. Pagumuan kapalintan pogun mazaditi kopisan hal ngavi Islam pogun Sabah Jahins om Council Ugama Islam Sabah Muiz o ababazan poposindak mosagit maza tadarus mumba numavaw sumambayang songovian om program tafsir Al-Quran id patatongkop uvang. Tahunga tuspun kazu katapang tinanom id kinoizonon.

0: Antod diti pamugampizan kinaisonan posoyhi, manguang, vaza kosimbanon ko zuvatavan, om papayinkavas kasavan tuwing ginumuan, guno diti ko zuvo kokikitanay di otomaw, om kotihambusan biodiversity. Minabo si panakaday Montili Kopalintan kinaisonon om pamuhaminan, datu virus rendan, ababazan diho kapipahut diti bogizan himo, kotulan ko zuvo kokikitanay pagunsaba, i monotoh kokomoy ko basanan guminavo koki kitanay toy landscape om kampazan tuhun ngavi dahit pumugampizan kinoy zonan posoy hi. Miampay na tumihambus monokodong pingisaman na kumuntilian kapalintan kinoy zonan om pumuhaminan KKTP kumahang montok tuhun magigizon do manguang kagabasan kaban. Pingisaman papatindoy kinoy zonan tatamaw miampay tudu mamadimpot katundan di adang o hobi na kozohang managuvang pasimbanan ko zuvo datavan.
1: Abal tonibo tadaw baino.
0: Amihaw na nga vi abal tonibo muntak tadaw baino at pinay ko om ongo vagudiazu o abal tonibo da jam ka vahu tong pan minit do dong suvab suvab.
2: Odoy, ikodon bagu.
3: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
2: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: asuau tamai mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
3: Ya, teman-teman yang ngopi, lebih jam ke Vahu, 4 ngopod minit do, nung sebab dahit pagun atau kau dan kuma dahit dia zu di kakal, pemungkin ngau dogo do, mimpolotok do dahit ida konti do sabab FM nung sebab dahit ma it hansanan do avasi kinapasikan avasi o nuno po, tagu bangun atau kau po ompus na talaw bayin na teman-teman yang kau ma iya tumay mo dahit do kahidasan miyampay tumagubang do kalaja do tay na on to ko do tikit tadaw aw ma yan na paintanto na pa mamahi si kay Diyos do hozo nga bi nakadazan do nung swabiti aw ma paintanto na pa do hozo do kamatan o ngaw na to ko po ompus do Wuhan kohimoditi om tumihang bus ko do sa himbaan do mos kadazan miyampay do hozo do kamatan nga biti hozo matadi duray masuil sunduvan pay vagu sutanon hozam tadi Nicolette and Gatrin Tojimo kamatan popisampu om lagi hozam tadi Lenny James unduk ngadau dek kesembahan bos kadazan naikot minasi osuau tomoy mo.

我心爱的小马车，驰骋在夕阳里，夕阳和我们在一起，这一辈子难忘记。

跨越距离，连接心灵。Saba VFM， 你的凉拌。斗湖 FM 98.9。

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

and more. 92.7 FM in Kota Kinabalu, Sabah VFM, Experience Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.

Terima kasih dinakan kakal bersama Mekalai siaran sama Alabana. Telur 56 minit kemuap. Terima kasih. Kakal bersama Mekalai siaran sama Alabana tak kemuap tu. Istimewa tak kemuap tu. Unci ni dinakan timara. Alap kita muat teka-teki. Alap kita muat teka-teka dan kok. Jadi teka dan ni tak kemuap tu. Yang sedang bersama Mekalai mungkin yang ngito. Tapi yang sedang ngedak live tu mungkin ngito. Kok. Jadi sin-sin yang ngito, sin-sin yang Mekalai, terima kasih kena bersama kau kami. Kau pan tekodan ni tak kemop tu, tak tanganku pengen dikak sampul. Pengen dikak sampul surat. Sian yang ngerati. Aku marah terus kah? Ian diam nikah atau nilai ni nanti neka? Okey. Diam sampul tu pengen sin. Okey. Diam sampul tu pengen sin. Okey. Jadi tekabi tekot bidangai kan nilai sin tak diam sampul tu. Teko nanti. Selalu kita soalan-soalan je kok nantung ke soalan. Betiru ka mesti tekabi tekot bidangai nilai sin tak diam sampul anuntan ku tu. Yang sedang Mekalai pun boleh sebab ni pen ngito kok ni pen kita yang diam ni kok. Tapi yang sedang bersama Mekalai ataupun ngendak live tu boleh ngerati ia ni dangai ka nilai sin tak diam sampul surat entan kutu. Okay, teka be. Buli dedek be tak nombor kami jawapan ni 0-4-4-0-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
komen tu. Okay, share-share be live tu, tap-tap di screen tu. Yen hadiah ni, hadiah yang boleh marah lah. Sebab amun aku marah hadiah kang, momon pun ingin tak hadiah, kaya dong ingin neka kok. Jadi teka bi dangai ah dangai ka nilai sin tak diam sampul entan kutu. Ah, yang sedang mekalai pun boleh nekot, yang sedang ngendak tak live pun boleh nekot, yang sedang mekalai minggu-minggu je pun boleh nekot. Dangai ka nilai sin yang run tak tangan kutu, tak diam sampul tu. Okey. Syarat ni manang sanang jo. Teka bijo, tekot bijo dangai. Okay, tekot bijo dangai dengan hadiah. Okay, okay, kita berlagu dong kok lagu tu. Dikit lagi lah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
3: Kakal bersama mekale siaran sama Alap Bana. Kakal ngendak kami tak live TikTok Sabah VFM. Kau pun mekale kami tak RTM Klik. Sian-sian lagi yang niat bayang download RTM Klik. Download Mino Studio RTM Klik. Tak telefon bi. Sanang jo. Gogo-ogo bi jo Play Store. Pemia bi RTM Klik. Download bi. Kan boleh mekale iko siaran kau pun. Iko siaran radio kau pun TV me. Okay? Jadi tak kemap tu, kita main teko-teko dan. Teko-teko dan ni, you know, aku ngentan di kau sampul. Tak diam sampul tu pengen sin. Jadi teko dan ni, dangai ringgit ka sin, tak diam sampul tu. Ulangan ku balik, tak tanganku bendi kau sampul. Tak diam sampul tu pengen sin. Teko dan ni bertiru, dangai ringgit ka sin, tak diam sampul tu. Dedek bi jawapan bi tak nombor kami kosong di kau siam 4 siam 0 7 wow 7 wow ataupun yang sedang gendak kami tak live TikTok tak kemap tu boleh komen bi jawapan bi me kau pun share bi live tu yang niat lagi bagi follow dadau. Okay, kita berdaya lagi ngkok lagu tu sambil kita ngagat jawapan. Dina kan nama aku lagu, muan jaka WhatsApp, kang pelingko, okay?

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Bersama ko DJ Azmi.
1: Ya, terwadat kampung 4.6 minit kemop kakal kita bersama dem segmen teko-tekodan. Okey, tekodan ni sanang jo, tak tanganku pengen dikak sampul. Tak diam sampul tu pengen sin. Dangai ringgit ka? Sin tak diam sampul tu. tekodan ni betiro. Tak tanganku ben dikak sampul. Tak diam sampul tu pengen sin. Dangai ringgit ka sin tak diam sampul tu. Okay, eno teko danti betiru. Selalu kita teko danti ayat kok ngini memanuk lemiang, ngini memanuk turi, ngini memanuk lu yang tu. Ngini memanuk. Iyalah, begelah lebih kurang contoh. Jadi betiru teko dan ni lain dikit. Kamu mesti nekot dangai ringgit kah sin tak diam sampul tu. Okay. Sian ingin nut. Sian yang ingin nut yang ini. Okay. Kita berlagu lagi sambil lagi kita ngagat jawapan. Kena nyawan lagi yang bana. Kelu ketelu si yo tak dia RM50. Kelu ni dia RM50. Kelu ni dia RM50. Ingin lagi kelu seharus ni? Ngagat.

Ya, dinakan terima kasih Kakal bersama Mekalai Siaran Sama Alabana. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang berpapi, selamat berpapi-papi. Yang sedang mangan, selamat mangan. Yang sedang turi pungkau dah, sikut maghrib dah tu. Okey. Jadi terima kasih Kakal bersama Mekalai Siaran Sama tak kemap tu. Kakal kita idem segmen Tekodan. Tekodan ni bertiru, tak tanganku pengen sampul. Tak diam sampul pengen sin. Dengan ringgit kah tak diam sampul tu. Ulanganku balik. Tak tanganku pengen sampul. Tak diam sampul tu pengen sin. Dengan ringgit kah sin tak diam sampul tu. Kelu ni sini, you know, tak dia telumpuk ringgit. Kelu ni, boy paku bisik kok kelu. Ndia telumpuk ringgit. Ndia telumpuk ringgit. Ndia telumpuk ringgit. Kelu ni, okay? Sampai menteluna orangku. Okey, amun kem aku lagi clue setarus ni. Momon by follow no kah? Momon by follow no? Follow dedau. Follow follow follow follow follow. Yang niat lagi follow, follow dedau supaya sanang lekti. Anu, sebab syarat manang tu yang you mesti follow, you mesti share kau pun tap-tap screen. Tap-tap screen boleh lah sebab ngejawab kau dangai. Jadi syarat ni mesti follow kau pun tap-tap screen. Jadi hadiah ni pan unlah hadiah ni. Jadi aku sini marak kok. Tak dia terlumpur ringgit. Kok pun aku marak. 4.5 aku marak clue kedua. Okay. Clue kedua ni, you know, dia 20 ringgit. Dia 20 ringgit. Clue ni dia 20 ringgit. Dangaikah sin tak diam sampul tu. Tak tanganku pengen sin. Tak tanganku pengen sampul. Tak diam sampul pengen sin. Dengan ringgit kah sin tak diam sampul tu. Kelu ni endia 20 ringgit. Kelu ni endia 20 ringgit. Jadi teka bilingau. Sebelum pukul 5 kita habis.

0: Bersama ko DJ Azmi.
1: Ayah, terima kasih Dinakan Mimon kena bersama-sama kau aku. Jadi kita kakal dalam segmen tekodan sini dangeka isi sampul surat tak diam betak tanganku. Unpan akan bana, unpan sikot-sikot bana, unpan yang bana-bana. Kok kelu ni sini dia RM2 kok. Ha, enok kelu ni sini dia RM2. Jadi aku menit telungan pemanang sebenarnya ni. Kau aku ni bemarak sini. Kau aku menit telungan pemanang. Kang chat ku kam. Kenapa mana-mana jawapan ni? Diam ni, you know. 5 pemanang lah, setuju ke 5 pemanang? Amun telu pemanang ni iko bana kok. Amun 5 pemanang habis no sin ku kok. Tapi nak gini untuk kam boleh. Jadi uno yang boikot teko, terima kasih kena bersama-sama. Kelu ni sebenarnya ni dia RM2. Kuat pan bengen sin pesak tak diam ni. Okey. Yo pengen sin pesak tak diam ni. Jadi agak-agak bidangai. Agak-agak bidangai. Aku ben telungan dan pemanang, terima kasih tak telungan pemanang esik. Amun terseso bika manang de bagi chat bi aku. DJ bana lama aku ling no. Ah buat nomor engkau edangai. Okey? Ah chat bi aku personal tak live TikTok tu ah tak TikTok tu. Aku orang no dangai jawapan ni. Okey? Amun semisal-misal ni bana, reply ikulah. Amun semisal-misal ni aku niat nge-reply niat bana lah Okey? Okey. Ya ni yang pun terima kasih Momon. Kena bersama-sama. Ingin lagi kam nekot? Ingin lagi? Pukul 5 kita nekot-nekot lagi. Ingin lagi kah? Amun ingin lagi kita main lagi? Ingin? Ingin? Ingin main lagi? Amun ingin kita main lagi. Amun yang ingin kita belagulah.

Dan nak terima kasih kakak bersama kembali siaran sama Dokok Bioso pukul 5 kemuap. Kita akan bersama diam segmen minit-minit lagu selepas abar-abar diam lat. Kok pan yang sedang bersama kembali siaran sama tak kemampu, terima kasih oyo-oyo kena bersama kok aku dari sini. Dua jam kita 2 jam noh kita bersama, sikot 2 jam noh. Selepas tu kita akan kembali lagu-lagu tu. Jadi kita bekali lagu-lagu yang pelingku sambil-sambil kita kiri ngagat. Abar-abar, diam lat, pukul 5 kemuap.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Kesesokan SBCP wau pelan tindakan dua usaha bau pinelan. Kesesok lintaran aspirasi KKTP empat al penting penekenal tak sempurna. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Usaha dengan kesesokan tak pelabuhan kontena Teluk Sepanggar ni usai luakman pemelanan wau pelan tindakan sementara kok pen dua usaha bau. Ioni untuk melagak pelanan operasi pelabuhan ni. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik Anumpan Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan kok pengangkutan Dion Pemeraan ni marak. Pemelanan pelan tindakan interim anu ni lulus le Jemaah Menteri tak 4 Februari limpas begituan perkembangan alap dia mengurangan kesesokan tak kawasan pelabuhan. Antara usaha anu sedong pinelan terposok nedion kawasan tambahan selagak 5.66 hektar untuk melagak ekuan pemenopan kontena. Alimpan pemelapan tarif bau ko pengurangan timpuh simponan pesuma kontena sebetak musim sibuk nang limo tak telumbangi. Dia masa semua Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah engko Jabatan Kastam Diraja Malaysia nut melancara operasi standard selan pelupusan ko pelelongan kontena anurun tak pelabuhan ngelebihan 24 membangi ko penbarangan sanang terat ngelebihan 24 jam. Usaha negan al pelesenan tungan pelancongan tarus pinalap luakman kerjosomo bersebiak Kementerian Kerajaan Tempatan ko perumahan ko pan Kementerian Pelancongan Kebudayaan ko alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan ko perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara dedangai al selan sektor pelancongan merluan pengusahaian bersomo Kementerian ko agensi tebiak terposok pihak berkuasa diemlat ko pan Kementerian Pelancongan. Datuk Arifin tidemuan pengabar Bojo Merul lintaran tak Pulau Bohe Dulang sipadan kok kapalai sebetak lintaran aspirasi KKTPS tak sempurna. Dikawal senarai tindakan bersomo akan senedion membiak kedua-dua kementerian ni untuk mengkilau tabangan kok pentindakan anu perlu nindok le pihak tebiak. Hal perjawatan kebersihan JT awam kok setinggan tak sempurna antara anu tekilo diam lintaran aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan kok Perumahan Sabah. Menteri ini Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara penedion tungan pelupusan segik bau tak kawasan Mount Peak selagak 20.23 hektar akan nimponan Boy Jokulek kelulusan Kementerian Kewangan. Sementara hal kebersihan usaha pinesur luakman pemelian segik nang komuniti. Kempen niat pengen plastik kok pan pemelanan kempen bertarusan. Sementara segik tak de laut pinelan lek syarikat Bojo Nilantik selan hal setinggan 500 lot senedion tak tungan pertembanan bau tak tinagayan untuk ngenopan penduduk nang perkampungan Jatak Buek Kampung Bung Bangau kok mangso ketenuan.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Yang di-Pertualat Sabah Tun Musa Aman Selamat Teko tak Lapangan Lemiang Tawau meni kapal khas tak pukul 11:03 sinsaung sini. Salap jua teko Tun Musa nunaian solat Jumaat bersama nikot 3,000 umat Islam tak Masjid Al-Kausar. Boi jua solat Jumaat Tun Musa nuntan maidan mangan lenglau bersama bangan pemimpin masyarakat tak masjid eh. Program yang ngeruak antara atur cara sebetak lintaran rasmi sambangan ulang tahun yang akan rasmi ke 75 yang di-Pertualat Sabah tahun 2026. Yoni jaji tungan mesikot rakyat kopan merot hubungan antara kepimpinan lat ko masyarakat meh. Sementara semaung Tun Musa ni jangka nutan maidan idangan teh bersama bangan peranak tak dembua hotel tak tawau. Tun Musa nut ni jangka petuak mulai tak induk lat tak 4.5 kemuap sensaung. Semaung. Jemaah Haji Sabah penatuan ngejogo kesihatan sebetak run tak Tanah Suci Makkah. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan Kop Perumahan Datuk Fairuz Rendahan marak. Itu penting untuk matongan gai kulit melan rukun Islam kelima yang engkau lancar. Kau pan selamat. Dia masa somo ngedoan kelapan betarusan masyarakat. Aliman ngedoan Sabah selaju sentioso diam keamanan. Kau keberkatan. Beliau bertutur begeng wakilan Ketua Menteri sebetak pelanan Jemaah Haji Sabah untuk kumpulan lima tak lapangan lemiang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA Luakman Pemeliangan KT WOW CMS. Yoni mebiak 142 bakal haji terposok 56 dela ko 16 deno nang Kota Blut Kota Kinabalu sempurna ko tawau. Tak musim haji tahun tu Sabah ko wilayah Persekutuan Labuan ngerekod seramai 1,195 Jemaah Haji. Universiti Malaysia Sabah UMS ko Jabatan Bomba ko Penyelamat Malaysia JBPM Ngetuaan Penanggunan Inovasi Teknologi Pemedaan Ketunuan Bateri Lithium untuk negan kejadian ketunuan bau anu kenamat betarusan sebiak perkembangan teknologi bau. Inisiatif penerun Luakman Memorandum Persefahaman MOU antara UMS ko JBPM tak Kota Kinabalu. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Mara kerjasama bersedia engko mekituan ngendok buat universiti dia menyediakan penyelidikan pembawaan ko pan pemindahan teknologi anu muan kelapan tarus tak masyarakat ko lat. Beliau yakin kerjasama merun peluang oyo tak persaupan kepakaran antara akademia ko agensi perintah dia menangun penyelesaian berua sains ko teknologi ko pan mempesur penanggunan model insan ko keselamatan jomo ramai. Dan akan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Kesesuaian CBCP WOW pelan tindakan dua usaha bau pinelan. Lintaran aspirasi KKTP 4 al penting penekilo tak sempurna. Begini abar-abar di melat kemuap tu, abar di sini best nunting lek Sharon Raymond lek section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya, di Negeri Bekasi Kakal bersama Mekalai Sianan sama Alabana. Tak jam yang ketelu di segmen Minit-Minit Lagu. Kiki Kakal lagi bersama Mekalai Sianan sama Alabana. Terima kasih yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan, dong laju-laju melan kereta. Kok yang sedang ngendak kita tak live TikTok, terima kasih. Dong lupa untuk tap-tap screen, share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh maku lagu. Kok pun bersama-sama kok kita, okay? Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Mudah-mudahan murah rezeki selalu. Kok yang sedang sorop mulek dekat kerja, palap-palap mulek, semoga selamat tekom rumah. Kopan yang sedang berpapi-papi, kok sampai Mekalai Siaran sama, palap-palap mapi dong sampai tunuk. Kok yang sedang yin lagi ya, sedang berpapi, sedang lepat-lepat pakaian ni, lepat palap-palap lawak-lawak, lurus pina lurus bana. Kok yin yang pinakai maung maung kerja buli no tinerika awal, ataupun untuk peranak sekolah Senin, kok tinerika untuk deminggu ampun pituk badu pituk tinerika supaya ni no bingung-bingung kang. Okey, sekiro-kiro ni kam ingin maku lagu, komen bijo lagu-lagu paku bitak diam live tu. Terima kasih Adam Jaki. Kok pan dedek bipan buli pan dedek bitak nombor kami 0307 4707 7. Okey, pelingku lagu-lagu bi. Jadi dia tengah buat lagu, ana pensedia aku eh boy pinaku lek bang dia nakan di sini tak live. Kok pan tak WhatsApp Sabah VFM. Terima kasih momen-momen kena bersomong kom kok kami. Share-share bila lagi live tu. Kau tap-tap lagi live tu. Kau pun follow-follow lagi. Amunia lagi boy follow. Jadi diam uran-uran tu, semua-semua nak kita mekali lagu-lagu yang kau turi. Untuk kita terkenal, untuk kita teringat-ingat di zaman dau-dau. Kau mesti yang amun ingat masa dau-dau un yang kinum-kinum di diri ni. Kau bila ingat masa dau-dau un yang sedih pan. Masing-masing lah un zaman dau. Un zaman dau tu mami un mamis ni, tapi un pen kiti tu dau-dau un pen pahit ni, tapi ini pen sabar. Okey, kita berdaya kok lagu tau.

0: si sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kabel.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Ya, terima kasih Kakal Bersomo Mekale siaran sama Alabana. Unmi tutup Ustazah. Oh, Ustazah. Kasih request dulu babuk satu lagu barat ni. Sian eh. Sian babuk sian orang ni tu bemaku lagu tak Ustazah tu. Jadi barat ni maku lagu. Tujuh ni tak mimon pengkale siaran sama Alabana. Jadi tabang dinakan yang sedang bersama Mekale siaran sama. Semoga sihat-sihat, senang-senang atai selalu, okey? Amun kemaku lagu, dedek bijo, WhatsApp bijo kami, kosong dikau siam, 4 siam 0, pituk wau, pituk wau. Nek payah, maku-maku lagu tak Ustazah eh. Ustazah pan, maku lagu maku. Jadi si paku-paku kita. Jadi, amun maku lagu, save bi nombor tu, tagu bi bana-bana tak telefon bi, kosong dikau siam, 4 siam 0, pituk wau, pituk wau. Okey, nah lagu

Assalamualaikum DJ. Aku tuh Bapak Poi nang Kampung Unggun Menggatal. Ingin maku lagu nang leleng Kedir so selekat. Lagu itu tujuh kuta akakku sia yang berkio runta Kampung Kuala Abai. Adikku Anika Kamar Zaman tak Kampung Timbang Dayang. Adikku Saleha Kamar Zaman yang betiurun tak Kampung Kelambai. Engkau adikku Ruslin Duman yang betiurun tak Pitas. Maku maaf jo takam nyak teko beraya karena aku tu tio. Lagu tu kan tujuku tak bangga waris-warisku yang beronta Kota Belud yang minggu-minggu aja kampung lah yang becerogai yang kok kelota aku. Kedua lagi ucapan terima kasih tak DJ kok amun mulai palap-palap jo.

Kakal bersama mengkalai siaran sama Alabana 5.40 minit kemuap. Kakal kita diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih tak memang dinakan. Kakal bersama mengkalai siaran sama. Sini aku baik kulit jemputan ngogo tak kampung serusup. Tapi terkelipat ku tak serusup eh. Un baik tat guys si. Tapi enggak dok serusup. Un lagi dia diam serusupan. Tapi un lagi dikau lok begini dah ben lok. InsyaAllah mau kita akan setemu tak serusup. Betah sebenarnya gedok betah niat boy sebenarnya ngogo serusup. Jadi mau alhamdulillah ben rezeki ngogo kampung serusup. Jadi insyaAllah menatau setemu kau bang peminat siaran sama ka un ka peminat siaran sama tak serusup. Unka peminat siaran sama tak serusup. Amunun kita setemu mau insyaAllah mudah-mudahan panjang umur murah rezeki kita setemu mau. Okey, terusan ti lagi segmen tak kemap tu mangkok lagu tu. Oh ya, kena mau aku pepan ko penyanyi lagu tu Ros Mawar. Jadi kita setemu meh kelipat ke orang kampung tapi memang tak serusup lah lok lok nak terhati ku lok enggak. Okey.

Ya, Abang Andin akan semimon agak ku sampai mi tujuh kita bersama-sama tak kemuap tu. Edisi 15 Abang Imbuan Mei 2026. Jadi insyaAllah un masa kat ruang kita bertemu lagi kat pan. Terima kasih. Anu kakak lagi bersama mengkali siaran sama Alabanan tak kemuap tu. Harapanku jaga diri selalu, jaga kesihatan selalu, jaga keselamatan selalu. Tak bangin dinakan yang run tak kampung serusup. Mau kita bertemu tak kampung serusup. Okey? Mana tahu teko setemu kok, teko bergambar-gambar, teko sepalu-palu. Kita semua memang tak seru. Okay? Jadi sebagai penombol lagu tu untuk kami mon, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Balahat Sabah VFM, Siaran Bajau Hitling Sama. Perkara mustahaka Balahat COVID. Kasasaran ma SBCP walau pelan pindakakalan dua hal bahak upina lanjar. Jelajah aspirasi KKTP empat perkara utama di kapatongan mas sempurna. Usaha katasan kasusuran makas tumpalayuan Teluk Sepanggar pinatoto gak min pamalan jalan walu pelan pindakakalan sementara risab dua libahau. Aku maka pasongan kalaklasan operasi kastum ina ane. Timbalan Ketua Mantri Datu Ewan Benedik ia risab Mantri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan bayi meluas haka pamalan jalan pelan pindakakalan sementara ia bayi pinalulus he jamaah Mantri ma empat hari bulan dua pelabai si maka pandaan kasongan analua mare mangulangan kasusoran maka saan kastum. Antara palkala pinagakalan ia hinabuna nilan jalan posodna panadiahan kawasaan pakonop 5.66 hektar luhana aku maka pasungan kapasiti panaguan kontena. Sedimin pamalan jalan kada ta'arif bahau maka pengulangan masa nagu kontena para suma hinabu maka heka nihinang min baik 5.7 tulungan lau. Mario Masaina Ani Rusab, Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah, maka Jabatan Kastam di Raja Malaysia, ama selaras prosedur hinang standar pasal panimanan, maka pengalelongan kontena labaina masana. Pelagaina kontena, ya niak makastum maglabi min 20 makasangal lau, Rusab banan ayai alakas magkaat maglabi min 20 maka 4 jam. Usaha ngatasan pasal palesenan matak pemasialan nui pinahogpo tak min hek magtabang strategik Kementerian Kerajaan Tempatan maka Perumahan Risab Kementerian Pelancongan Kebudayaan Makalam Sekitar. Mantiri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka rakerangai palkala parulu penalarasan magbeak maka Kementerian maka Agensi Bahala pasodna pihak berkuasa tempatan Risab Kementerian Pelancongan. Datuk Arifin nibak pemberita baik pain pehek ni pu bohek dulang sipadan maka kapalai magsambat tak maka jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan maka Perumahan Sabah mas sempurna. Dakayu list pinakakalan magbea akan disediahan hek karua-rua Kementerian aku maka patongan bantuan ya parulu nihinang hek sigam minaan. Soal perjawatan kalisinan paglayuan maka lumak kubu-kubu mas sempurna antara Yanika Patongan ni pagakalan merem jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan maka Perumahan Sabah. Mantiri na Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka panadiahan matang pagtimanan sigit bahau maka wasaan maun pak 20.20 hektar luhana akan nitagnaan bai pain kolek kelulusan Kementerian Keuangan. Manakala soal kalisinan isa berusahakan sang nihinang maka pemilihan sigit min community kampen misa ai palastik maka pamalan jalan kampen kalisinan misa ni harokan. Sementara soal sigit mari laut niantanan hek kumpani konsesi. Manakala soal lumak kubu-kubu 500 lot nisat diahan matag patanaan baha umatinagayan aku maka atasan sigam min bay pagkampungan mereta tahik kampung bangau-bangau maka badan bay katunuan. Beliau nibak media bay pain makale talimat min pegawai eksekutif Majlis Daerah Sempurna Judari Tujuh Mak Sempurna. Persatuan Kebudayaan Kerajaan Dusun Sabah KDCA ni soho amikil gara amasod komuniti as sungai Mariam Kaputan Kerajaan Dusun Murut Makarungus atau KDMR. Ina anis lahko gindan hek kaalog tujuh magkaginisan suko malahatiti. Nay Presiden KDCA Datuk Jen Surati Bengahaka gara amakon nap huruf S ako kaputan hei minjari KDMRS ninda mag-away makakatobtohan masyarakat sungai ya antara komuniti ya heap palagay na Marambila Pantay Timur Sabah. Datuk James Yerusab Adun Sugut nibak baypain pamalan jalan keramaian keamatan peringkat daerah Paitan. Rahumin hee huguan siaw Tan Sri Joseph Pairin Kitingan ngan rasmian bangunan KDCA Paitan ia baya tigup naruan tahun palabay maka gastu jajahan 500 ngibu ringgit.
1: Dengan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman Selamat Takan Ia Epot Tawau Amiak Kapalo Miang Khas Lisak Sangpuk Makas 1 Minit Subuh Si Bayi. Pagtakan apa in Tun Musa patuhi nunaen solat Jumaat magbiak maka nekot tulung ibu umat Islam Mamaskid Al-Kawthar. Pagkatis solat Jumaat Tun Musa takkan di majlis magkakan-kakan tong ngalau maka badan pemimpin masyarakat Mamaskid Inaani. Program Inaani yana antara lawatan rasmi beliau magsambat tak maka sampangan sukup tahun pinarakan rasmi kapitumpu maka lima yang di Pertuan Negeri Sabah tahun 2020 makonom. Ruisab menjadi mata ghe anipian rakyat sedimin malapat silaturahim antara kepimpinan lahat maka masyarakat dapat lahat. Sementara hei pahalu Tun Musa ni jadual atakan ni maran jamuan ti magbiak maka abanan anak-anak ma dakayu Hotel Matawau. Tun Musa ni jadual patulah kamulik ni kota Kinabalulis tagampat maka tongak kohap pahalu. Jamaah Haji Sabah ni pandu anakku nganjaga kesehatan togol mahek ma tanak susi Mekah. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan Maka Perumahan Datuk Fairuz Ren dan Ngahaka ina ni mustaha kakuk maka kila-kila sigam maka pelanjalan rukun Islam kalima mereman lansa maka selamat. Sedimin hei ngan dua ahan kahapan kama amuran ruisab kataraman masyarakat ruisab ngan dua ahan Sabah anu ikolek kabarakatan maka mereman aman. Beliau ling betehe ngokilan ketua mantiri magsambat tak maka pamatulakan jamaah haji Sabah kumpulan lima maepot antara bangsa kota Kinabalu KKIMin Paliangan Keti Walu Siam S. Ania datu sempat puk maka ruwa puhuk jamaah akan haji yana limampuk makon nampuhuk lala maka walumpuk makon nampuhuk randah min kota Belud kota Kinabalu sempurna maka Tawau. Memusim haji tahun ini niat tasulat baran jemaah amin Sabah maka wilayah persekutuan Labuan dan ibu dahatus siampuk maka lima puhuk. Universiti Malaysia Sabah UMS maka Jabatan Bomba maka Penyelamat Malaysia JBPM Amalutan Pembangunan Inovasi Teknologi Pemerdahan Katunuan Bateri Litium. Ako maka atasan bahan katunuan bahau yesong na hunit mag apay maka kasongan teknologi moden. Hali ina ani niakuan min memorandum pagsapahaman atau MOU antara UMS maka JBPM ma kota Kinabalu. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Benghaka hek magtabang strategikinan maka pandaan ka inagonan University Mariam Mahogpot panalidikan pamabahauan risa pemindahan teknologi yang makabuan manfaat tuju masyarakat maka negara. Beliau yakin hek magtabanginan maka buka huang aluha tuju pagsapalihan kapakaran antara akademia maka agensi pemerintah mara memangun penelasayan ninga min sains maka teknologi. Mintada maka patotog pembangunan modal insan maka keselamatan manusia. Pamupus abal pil sampai pabalik kabal mustahak si. Kasosoran ma SBCP walau pelan pinakakalan dua halik bahau pinalanjal. Jelajah aspirasi KKTP empat palkala utama ni kapatongan mas sempurna. Betul yang balahat kopi tiba disediahan mensyasun berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Magatuwang Mahkamah Sa'ala Bekalan Global Maritim Malaysia selaku Barisan Minrahuan Penguat Kuasaan Mabahata Rilautan Negara tetap makapatuhi magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi. Kaluman sarang-sarang, yan alabi tagamaana min kaluman maglimaya sago makakulwan lasa cinta tuju keluarga. Subay niya masa magkompol maka magkalungod niya rupain pangintoman. Keluarga bahagia, alum magkasilasa labi hargaan. Selamat Hari Keluarga min kami sehe aload makaam RTM teman setia anda.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan mag semua makale,
2: Sabah
1: BFM siaran healing sama Mbak Nasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi ni para sanak dan akan maai-maai rupa ingkam maka kali siaran hiling sama mas lagi kam sedih anak ku Julia Haji Amilasan yang ngabut ni sagpi tu inan akan kita magabah jadi magsapali kita haka-haka mania ni sedih anak kami mindi tu murah-murahan dupain embal maka sumuan kaam menek sababi FM siaran hiling sama itu lagi-lagi nah jadi ayah segenam sangpu maka lima ni agi masa sapali ku ni kaam haka-haka cuaca min Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kalau iti ini kepahaluan maram bila ko hap itu ngabut ni kasangoman hunus magbe makalete na marakarangay kawasaan mapadalaman maka pahalu risab dalua maram bila subuh ngabut ni ka kohapan ngabut ni kasangoman jadi keadaan ini ani patui ngabut ni minggu ahia jadi dalua ambalu sakit dangai keadaan cuaca ambal maka tanggalang ai rupain hinang bainani hatu lebanan saranakan maminggu ariki maka minggu ahia itu insyaallah murah-murahan lanjal ambal niya ai maka tanai masyarakat maka insyaallah alhamdulillah banan jamaah haji waina magtulakan untuk maghaji tadaniti jadi mudah-mudahan abai tasingan maka dua padsigam mareman sehat minta da maka pagamal lansal langganan maka insyaallah mudah-mudahan mole ruisab selamat kole haji mabrur.

0: Mapanampungnaan mo at perintas ri paduka baginda yang di Pertuan Agong. Baipain pinagakuan he duli-duli yang maha mulia raja-raja. Aa anago mohor besar raja-raja amantug bahwa allau anganda anak bulan Julhijjah iana makohab ahad sangpu maka pitu hali bulan 5 2020 maka 6 salik maka 20 maka siam hali bulan Julkaidah sangpu maka 4 40 maka pitu hijrah. Jawatan kuasa inaani ia bainani pagakuan anganda anak bulan Julhijjah makohab allau inaani ma 20 maka siam kawasaan ma 4 piju alam negara ITE pasodna ma balai cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan Sabah maka ma tingkat sangpu maka tulu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Banaa mbal ni izin magmaremagay marahuan matag pangandaan katobtoban anak bulan Hinabu Ru'iyah Hilal Nihina. Majelis Raja-Raja baina magakuan bahwa cara penetapan allau hailaya kurban iana nebea maru'iyah maka hisab. Aa anagu mohor besar raja-raja ruisab akana mantug marabila sangom allau sahali Julhijjah maka allau sampu Julhijjah atau hailaya kurban ia bainani tetapan min radio maka TV.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: nagdalisag ondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang asal.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Mapanampung na anwa at perintas ripaduka baginda yang dipertuan agung. Baipain pinagakuan he duli-duli yang maha mulia raja-raja. Aa anago mohor besar raja-raja amantung bahwa allau anganda anak bulan Julhijjah ia nama kohab ahad sangpu maka pitu hali bulan 5 2020 maka 6 salik maka 20 maka siam hali bulan Julkaidah sangpu maka 4 40 maka pitu hijrah. Jawatan kuasa ina ani ia bainani pagakuan anganda anak bulan Julhijjah makohab allau ina ani ma 20 maka siam kawasaan ma 4 7 alam negara iti pasodna ma balai cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan Sabah maka ma tingkat sangpu maka 3 Menara University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Banaa mbal ni izin magmagay-magay marahuan matag pangandaan katobtoban anak bulan Hinabu Ru'iyah Hilal Nihina. Majelis Raja-Raja baina magakuan bahwa cara penetapan allau hailaya kurban iana nebea maru'iyah makahisab. Aa anagu mohor besar raja-raja ruisab akan amantug marabila sangom allau sahali Julhijjah maka allau sampu Julhijjah atau hailaya kurban ia bainani tetapan min aradiu maka tibi.
0: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajaw Hilingsang.
2: Sarang ayah pinagsukuhan, iwan ang sarakan na masih paunong mga kami sa Babi FM. Siaran Hiling sama o ayah sa gunam tulung po mga kapito. Selamat ano na yung sulat waktu magarim ni iwan ang sarakan na bila pantay barat. Pangyay kami tadang agad pasod isya. Sangom itu waktu isya masih lagi bisa gabi itu tulung po mga kawalo. Sangom 20 maka 8 Julkaidah, sangpu maka 44 pu maka 7 Hijrah. Ma sangom marambila kohab 20 maka siame insyaallah na akan ketahuan tah wanan bahala nganda anak bulan sumian sahali Julhijjah kati sa itong ta ngabot ni sangpu hali Julhijjah untuk halilaya Aidil Adha haila haji haila kurban jadi magsakap na wanan sa rarakan ta ani ana sapi karabau ataupun lembu ni sumbali ataupun kambing untuk mag kurban untuk dangan marai kambing ngai kambing sarang-sarang anu patak nani sumbali pag kurban kati sa ewang yai sapi karabau lembu tentu nai pitu puhu mariam da kayu ataupun pitu bahagian mariam da kayu sapi da kayu karabau jari mag itu patak-patak gara-gara baranda keluarga ani lagi saga da kayu community mag bea-bea alhamdulillah ina

Guru Bitara Nadi Negara. Inanaan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara gindan katotogan profesionalisme panutan maka mandiri. Manakala Nadi Negara maka pandaan bahala mustahak guru selaku maka palojatan kemajuan maka katanaman negara. Magsuku cigu sabab matuntul maka amuanan kami men ilmu gunahan makami. Selamat nampang Hari Guru min kami sehe aload makaam. RTM, teman setia Anda.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam. Alhamdulillah, hanya dua tahun nasi serakan. Apa halu Allah lah, okay. Masang pun makan nombor dan guru-guru ni lah mihan. Jadi insyaAllah merah-merahan bakti bayi ni pemuan tujuan dan makan nak di school. Matuntul si kitab jadi manusia hatul. Iti rusab kira paling mustahak guru tah malumah.

Lembangan Maliau atau Maliau Basin dan Lost World of Sabah, yang khazanah alam Sabah yang berbeda-beda maka hargaan. Maka keadaan geografina pinaka kaha akahea 580 maka ulu kilometer pasagi kaluha anna maka 2670 maka 5 meter kalalomanna. Ia terjari hekasean gusung maka batu pisak patokon pareo. Harak-harak katapukan min dunia luasan min tadda maka naungan ibuan flora maka hatusan fauna ya ahunit na tabak. Rakayu-kayu na ama pagtumu lambangan Maliau maka dunia luasan ia na soang Maliau ia pasu 7 soang kinabatangan. Tulupal kala utama kalanuan lembangan Maliau ia na but lotung bohe pasu pareo Maliau min kalangkawan sangpu makawalok meta maka kahinang na pinaka anak haronan pitu tingkat ruisap tahik dinum munsut rakayu-kayu na tahik bohe ringin ia nia masabah. Matahun sangpu maka siam-siampu maka pitu lembangan Maliau diwantuk salaku kawasaan rizab perlindungan hutan kelas 1. Maka minsan rubaina dibuka selaku eko pamasialan hal santonga min kalanuan kawasaan inaani minjari tanda maka harua hinang pinakuihan yaitu pasod niko awanna atau nyonan jungle trekking maka nganda magkaginisan manuk-manuk.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam. Alhamdulillah sarangay pagsukulan ko ni barang sa organakan masih paabay masaba VFM siaran hiling sama tantuna jadi bahan ko pantun iti maka kita bika beman sarakan gagad-gagad kita hello hai lah ya ni bantug sayul labu sayul palia ni balas sayul maka gata agar-agar antam bantug maka haka minda malutan kawasa sumian tantuna hai lah ya Aidil Adha boho kita maka pagkulban sali-sali keluarga insyaallah. Jadi enah garantam ni bantug-bantug baina ni patuaan ni ka mumian nanganda anak bulan sahali Julhijjah. Jadi enah murumrahan dupain amia ketetapan anu baina asal ni eganta. Jadi bapa mupus asanakan ama pamupus masana bahan kubut biasa dua ongka magsuno untuk ka ama sarang sukul min kumpulan B-pop maka tahandul min rubi satias insyaallah dapat tai pamalik taha umul magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kansan Darandom Am Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah BFM Kasaruan Dagumurun Pasukuan Ku Isilbia Majius Tanau Tanau Matang SBCP Mososok Balu Pelan Tindakan Ruobal Bagu Binal Jelaja Aspirasi KKTP Apat Bal Matang Natutunan Giura Sempurna Gogot menalingapura bal mososok jura pelabuhan kontena Teluk Sepanggar balon mayara pembalan ra balu pelan tindakan amruo bal baku. Yono kosen mapain duor katasikan do operasi sor ra pelabuhan ra kinio. Kumaruo tingane Menteri Datu Ewan Benedik, odonyak Menteri Kasingkatan Perindustrian, pengendapuan am pagautan ra lombala rasmi nonanabit, pembalan da pelan tindakan interim inio rujuma Menteri, raka patari bulan sila karuoran kasail, nampakito neyo rabal monse ralom mempatutus rabal mosesok sor raliliut pelabuhan. Bobokan onda balon kasimpung mempakayo raliliut gayo 5.66 hektar. Nga intok pembulian masuang kontena. Suara tarif baku, ambuai pembulian kalau kebayarin ra kontena ingkurangin. Patra bulintok puncak, intara limo ngorau ra ruang ngorau. Bulintok rana ganda, lembaga pelabuhan pelabuhan Sabah. Mababayar kopisan custom di Raja Malaysia, niak mapaganda ra prosedur operasi standar, mangkait ra pemusan amam palilung ra kontena, naka sayal buai kapam tempo, mulu pio kontena untuk pindah banta giora pelabuhan, maka sayal dong peramsa ngorau, am kukliamos maluai merusak, maka sayal dong peramapat ngenjam. Gogot menalingapura bal pelesenan kadai pengendapuan panambuluyan, rayu sikangon mayara uyu strategik Kementerian Parintaga Lama am panambalayan, amnya Kementerian Panambuluyan kaulayan am liliut. Menteri Parintaga Lama am panambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu, kukula bal matang pagandaan, mabayar Kementerian am agensi mangkain, nakasimpung bala maka kuasa galama am Kementerian Panambalayan.
1: Ada beberapa perkara yang sudah kita bincang dengan Kementerian Pelancongan berhubung dengan termasuklah keperluan-keperluan dan juga hal-hal yang berhubung dengan penginapan atau pembinaan yang memerlukan kebenaran.
0: Datu Arifin tinumru mampatanau nalepus nalambuloi rapulu bohe dulang sipadan am kapalai patra jelaja aspirasi Kementerian Parintaga Lama am Panambalayan Sabah giora sempurna. Ronda senarai timbalos kelimanin balon mempalabit rakaru ruo kementerian kosen mangaru ra indangan am timbalos sunda matang balon ru karu ruo balah mangkait. Bal perjawatan kapasawan rapitan nasuangan am setinggan giora sempurna babokon bal ondo inaru ralam jelaja aspirasi Kementerian Parintaga Lama am Panambulian Sabah. Menteri No Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu intok pemusan Rigin Samol Rabagu Giu Rariliut Mount Pek Ragayo Dongopor titik 23 hektar kulimanin patalimpunon malupus yawan ru Kementerian Duit. Liliwa bal kapasawan bagu gogot induon mayara pembalian Rigin Samol intara community kempen tanpa plastik am kempen kapasawan ondok rayuson atangon. Liliwa kapaganan Ginsamol sor rarat salingapuan rukumpani konsensi. Pasal ara kapaganan setinggan 500 slot inukab sor raliliut papayanan bagu giura tinagayan mampayan ramamagon intara perkampungan Rasawat Timung kampung Bangau-Bangau am ilondo nasalaban rapaloi. Ya tinum rumampatanau nalepus nangining rapembalan intara ara tingganai eksekutif inan libung sempurna Zuldahri Tujo Giora Sempurna. Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA genitak manginning raguangon mapasimpung ra komuniti sungai ralom panabitan Mariwa Kadazan Dusun Murut Amrungus KDMR. Yono kosan rata tanduk paringkuanangan ra nasalinutan etnik rapagunti. Kumaruo tingganai KDCA Datu James Ratib Mindagu guangon memparuang ra huruf S mampasau kerapanabitan Mariwa KDMRS ilain mantuku ra intok rumah magun sungai kosenda bobokon community mayo mulupiasor ra linjobon sirangon Sabah.
2: Orang sungai ini juga merupakan salah satu etnik yang paling ramai di Sabah, di kawasan Pantai Timur ini. Jadi saya bagi pihak rakyat yang beretnik sungai, mohonlah kepada pihak KDC supaya S itu dapat ditambah.
0: Datu James Sondanyak Adun Sugut tinum nalupus na patalimpunan rabunsa kamatan ter Ribong Paitan. Nakasigulo Hugon Siow tan Sri Joseph Pairen Kitingan nangukab rasmi rabangunan keri si Epaitan ondo na pongonoyo kabal ruang ambilor rana kesail rabalanja mambal ololo 500 ngaribu ngaringgit.

Yang dipertua pagun Sabah tun Musa amanah kasuku nera lapangan terbang Tawau sin makoy ra kapal khas rajam ko peramsa talunga minit raya Susuabe. Pakasuku ayuk tun Musa sin membayang rasulat Jumat na babaya ramar talunga ribu memagun gura masjid Al-Kautar. Nalupus solat Jumat tun Musa simuna sinumang rasa saya akan tangaro na babayar tingan air memagun gura masjid Rakinio. Kita sentaran antara tambului matangno patra pemperamayan da oro nagadangkan rasmi katulungo peram limo yang dipertua pagun Sabah bilor 2000 dungo peram monom. Gitu niak nasau kera intok minggar rama magun suai mangirot pera pabukatan duka tingganayan pagun ama magun ra intok rakinio. Lili waraginio susuap tun Musa kulimanin sumang rasa saya manginum reteh mababaya arala laing rarondo hotel giura Tawau. Tun Musa kulimanin semaguli rapusor pagun rajam kapat talungo perngaminit ramamai rasuap. Jemaah Haji Sabah Binilinan magalung ra kaligagan boy soroy giura tanah mapasang Mekah. Mangindangan Menteri Parintah Galama Ampanambalayan Datu Fairuz Rendan Mindagu gitu matang kosen mangaru relo maka pambal rarukun Islam kelima rabal ramatanda amon soy. Bulintok rana ganda makiasi rekan saya rumah magun suainak makiasi rasabah rayus monsoy ambarakaton. Ya mindagu ragetio pat nanuali ratingana menteri bulintok namintaran da jemaah haji sabah ter grup kalimo giura lapangan terbang antara bangsa kota Kinabalu KKIA rapan siaban keti balu siam es. Yono nampalawit ramatu sapat ngoporam dua ngaulun, egini oleh limo ngoporam ono mungkuyon, ambalu ngoporam ono murandu, intor arah kota Blut, kota Kinabalu, sempurna am Tawau. Teher bulintok Haji Bilor Rakitio, Sabah am tanah pasisimpungan Labuan, namatik suang saribu matu semoporam limo jemaah haji. University Malaysia Sabah UMS samko pisan bomba amangindangan Malaysia JBPM naningganai raka singkatan inovasi teknologi mempalasara apui bateri lithium kosen mangampin rabal mosolob ono gumai kompleks nangkis rasingkotro teknologi bagu boy bal ragitio iniau mayara memorandum pabantuan MOU ru UMS sam JBPM ra kota Kinabalu. Kumaruo Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur ralombala rasmi ramampatanau nanabit uyu strategik ragitio tetanduk pirot ru university ralom mamio terapangimansan panalimbaguan ampa pabandingan da teknologi ando manganir ampos monser mamagun ampa magunan ia mangintopot ra uyu ragitio manganir kaluagan mayor pagapuan ra kepakaran ru akademik am agensi reparinta ralom maguyum rapanalinga puan mimpun ra sains am teknologi. Malingon mapasingkot peraka singkatan ru ulun matanda am kansayan ru nasuangan. Pupus ketia sagulik tanau-tanau matang. SBCP mososok balu pelan tindakan ruo bal bagu binal. Jelajah aspirasi KKTP apat bal matang natutunan giura sempurna. Ginene pupus ru tanau tinandari Sharon Raymond intersection tanau am ehwal semasa kazan darundom am tabi Malaysia Madani.

0: onsoy.
1: Kayahan rababal alintanga labi onsoy, samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Asisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan no san salupanan, angiwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan, intoro RTM, teman setia Anda.

Rimbai Tori Roni Bahan, Rimbai Kamatan Sunor Pambubukatan, dari Kansen Takawangai Pabukat Kamu, para mayamangin takra Bunsa Kamatan, Bunsa Napangan Nanantab, Ondo Ramayan Takau, Rab Sila Ra Kalimoti, Masuang Nyalibung, Marunyak Kampung, Mokondonyak Mukim ya, Ondo Naparamay, Nangyan takra Oromayo na panganan tapi bunsa kamatan ti jadi melansan ngangai no mangani rita kau ra katutunan ra kulatang rita kau magalung ra kaulayan takau segama ya jadi atanak panah babkat kau ndo meti ama kondo ina tangan ndo malap min korongong ralom kasalon ara kurumurut intara sabab ya FMT boy doangin jam ya kini syukur jam kasiam ramakuno ra jam ka tulu apat ngeparam lima ngaminit ina tangan tas kira pasaran mai sunuan di tangan pakitakan dari mai rajam ka balu rahma guno ya jadi rapukut buka tondo masaga sumimpung ralo mina tangan pakitakan dari mai ti aku mobile mengatur pakitakan min mai ara nomor WhatsApp mai umang sa siam apat siam umang tulu balu kapam sor ara FB live meti amnya kra TikTok live Sabah BFM rondom lai tiap bukat kau ya. Mabaraki sirbe majius meparangan ramyun dalam kasaluan arah guru murut rondom rakitio rondom ru oro kalimoti koperam ni mari bulan sila kalimo 2000 dongo peram onom reti estopon na bukat kau oro pasambaloi hari keluarganya kaya bukat kau jadi yono mempakara arta kau kula atang na ita kau mangirot pira pabukatan ta kau koson manirong ra institusi pasambaloi institusi keluarga ondomai kang napanura kansayan rayus mapasingkot rekayakan tekau ya jadi kansayan maparamai ra oro pasambaloi intor ra Sabah BFM ra susob niak popkat kau makondopio rodo oro matang yakinio oro jurawat oro nurses day ondo ramayan ru nos nos takau rasusab koperam onom aribulan sila kalimo intara Sabah BFM nayok masaga pasuku kansayan mengapura oro urudos kansayan para mera oro nos rasusab rangangai nos ratitiko pru tanak tia tak pernah kerengakan min da Sabah BFM panikwanangan ra indangan babas min talimo min rangangai ondo mengarwalan sor rabaloy pakibasan kapam ondo tumu mayuk kabaluk panak kalau maka sebol ra balai pakai pasar ya atanak panara nanti jam katulu dong ngopor ngamin itu kat kau rimbain tori Imran Sabran Abdullah joget darah kelensanan.

0: Ya, babkat ka makasih ramin ngay tanda ko at anong dok pinabalak ko retini. Stopot no susuap no ko param ono maribulan sila kalimo. Maparamay takaura oro mangingila hari guru Teachers Day. Selaka oro runos kasuna pinabalak ko retini. Oro nos anang sayo niyo stopot no rin namay ra ko param 2 bulan. Jadi ra susuap no babkat ka. Maparamay takaura oro ru mangingila ya. Siyo mangingila kau ngay pekau sangit. Malasan monsen saya karena meteo ya. Susu sama para meteka ora oro mangingila hari guru Teachers Day kan saya oro mangingila ra ngangai mangingila ati apa nak kerengakan min rasa ba BFM random ra gitu ya. Si ora bin ngai pepgat kau jadi rasa ta kau rimbai ta kau randa meteo ara pak tu kata kau Islam kan saya para membal sembahyang fardu isyak rendam itu ya ondo rajam ke tulu tarung ngoporam balu ngameneter lilu tru kota kinabalu ondo naganda berintok no ya ini ngota kau rimbai rasu menuti ke rio kaleperenyo rimbai ini ngota kau sketsa amnya ke jingle oro mangingila ya
1: Kuaming, tan buka karan tu. Kara-kara kori mimi, paino kakara masin duol guang, mapagon poyoming.
2: Hei, kulut, anu, ansay lari tu resi kulan takara bahuli. Ahuang ku selora oro itaka baris, bocak rai kerar.
1: Oh, iyo kan, oko tupokan magailak dandani. Kama kapal kora rukun negara.
2: Inunga kulut ka, tapi kan kulut inunga pun nu itakai nupas ra rati nu pansiluman da kaya hantaka. Kawi nu binatikan ra limo prinsip nu rukun negara.
1: Jadi mapal mu bo rukun negara.
2: Tentu awangku, ulun ngah itu nu Malaysia.
3: Guru Bitara, Nadi Negara. Tema pengapuan ra oro guru 2020 ono. Guru Bitara, pengumangan, papatandulan ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekaing supan mayonu guru, ondo anam pilon papasingkatan am kansayan ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra munda kain tutunan. Kansayan, angapura oro guru, intoramunda RTM, teman setia anda.

Jam katulu tarung ngoparam 2 menit babalak kuramion logor gata pepkat kau onda pinengkuan no inan industri gata saba logor gata ra kite ora susabno ko param ono mari bulan amnya ka ro kasa minggu matong ko param balu ari bulan ye susur gata siam ngarenggit balu ngoparam 4 ngosin sekilo kapingan da kalau inup gret kasa 4 ngarenggit onom ngoparam onom ngosin sekilo kapingan da kalau inu grad karua pagu telu ngaringgit siam ngoparam 2 ngosin sekilo. Kantalan grad kasa 4 ngaringgit apat ngoparam 4 ngosin sekilo. Kantalan grad karua telu ngaringgit telu ngopar ngosin sekilo. Am sikarap saringgit 4 ngosin sekilo. Rimbantori Steven Jimin o indah.

0: Aka pandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino angivit ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu bonsoi, ra jinangka sumuku, ra tanga nubulan ka onom itu, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu ama paulut ra taunan nusungoy. Ang kukula poyo, auma kalapi nukapiahan takang, yohino apasi alaus asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babal abuli talinggapon taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akaw ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kaswangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukaw, tukir amarisa rasungoy ang minyak katarong nuvavayaan mo yun.
1: Ezon Isten Sabah Sikurtizon. Eginyo liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralinjoban serangon pagun Sabah. Rakuayan ama kalung ama ngampin raliliut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, magalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralinjoban serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulupyo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,734 km, napalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, Remembal rekan doi magilong-gilong sur
2: Allahu Akbar Allahu Akbar

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kosan Amanugutra Susup Ru Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Nalupus Inyoru Duri-Duri Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Nampatanau Ra Ari Bulan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah Yakinyo Mai Ru Oro Minggu Ke Param Tulu Ari Bulan Sila Kalimo Dong Aribu Dongo Param Onom Naganda Ra Dongo Param Siam Ari Bulan Zulkaedah 1444 Tulu Hijrah. Jawatan kuasa Ondo Makalabit, Iawan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah, Mairu Oro Raginyo Sor Radongo Param Siam Liliut Ratitiko Purupa Magunan, Nakasimpung Gura Balai Cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan, Amtampas Kamu Param Talu, Menara University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Ulun Naswangan Inggalarin Lumitau Mar Ra Lapang Sasar Magilong Ra Anak Bulan Patra Rukyah Hilal Balon Majlis Raja-Raja Nangyau Ra Bal Mangaru Ra Ari Bulan Du Oro Raya Korban Yekinyo Mimpun Ra Rukyah Am Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Kulimanin Mempatanau Rondom Raginya Nayuk Ari Bulan Sa Zulhijjah Am Ari Bulan Mopor Zulhijjah Yekinyo Oro Raya Korban Pasalulan Radio Am Television.
2: Tazkira. Pasukuan Ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz Intara Kopisan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Senabawan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم الحمد لله بسكون تكرى الله كاوي نوانسوك رنمانون لتكا كاوي أم ناناك لتكا كاوي صلوات أم سلام رجنجون تكا Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syukur rangan-rangan am pahaka-pahaka no am kawinu pahaka-pahaka muslimin am muslimat mudah-mudahan itakak

Yahweh, mangunra umatan wa rahmatan wa rabbun ghafur. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat, firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Sadaqallahu alazim. Allah na mangunra moyun intorakando sukurasino nanakramuyun ratalingo abuli akaw akaringo am nanakramuyun ramato abuli akaw akailong am nanakrahuang supaya akaw bersyukur tapi akulinyak ulun-ulun bersyukur intorramuyun. Surah Al-Mulk ayat 23. Paka-paka muslimin am muslimat ininganu Allah Ibnu Katsir nanavit ratafsirno akulinyak ulun bersyukur ra Allah ratalu nikmat tinakanno yohino nikmat kasa nikmat numato abuli akau akailong nikmat kaduo nikmat nu talingo abuli akaringo nikmat katalu nikmat nuhuang abuli angkauli alat am onsoy. Firman Allah Subhanahu wa taala randalom surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adol ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Sesungguh am sotopotno suang nu neraka asuang bangsa nu ulun am bangsa nu jin iloh tinakan rahuang tapi ika apercaya beriman ra Allah iloh tinakan ramato sino mato nilo tapi ika ginuna nila mato nila ahilong rakakuasaan nu Allah am ilo tinakan ratalingo tapi ika pinakai nila ang kiringo rawala-wala nu Allah ilo sesat kono binatang bahkan aturuk ilo wonsoy intor ra binatang sob kono am kikium ilo ulun-ulun alalay wonsoy. Surah Al-A'raf ayat 179. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat ininganu Allah. Kami manguntakah ra ulun-ulun kinasihanu Allah. Ulun-ulun senantiasa bersyukur. Rakawi ni'mat nu Allah. Ni'mat nu mato pakayon takah ahilong rakaan sayan. Ni'mat nu talingo ang kiningoh takah rawala-wala am susub-susub nu Allah. Ni'mat nu huang senantiasa takah. Ama huang ra Allah randalum nu huang taka bansukin taka inggalan nu Allah pataka aya murong ratana ini naman hitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Entas kira binal rurangan mengandoi Hendria Nikron pinasukuri Imam Abdul Karim Mampakut ina tangan ini malap min kurang saguli minggu ramatong ti ya jam katulu apat ngoporam siam ngaminit ni pabukat kau mopor ngaminit peta kau mapasol arah ini tangan pakitakan dari mbai jadi kau mau boleh mengatur pakitakan min maya arah numpur whatsapp maya umang sak siam apat siam umang tulubalu kapa maya kau ra FB live mai amnya kera TikTok live sabah BFM rendam berita ya. Stopan tu masuk ni orang kata kau do semimpung dalam TikTok live FB live ti kosan di Roberto perkenangan ya kan sandar rendam gini entara TikTok live ya. I MM Su kan sandar rendam kono perkenangan kan sandar rendam ni nyak tirun ya. Orang-orang kata kau seorang Facebook baku Ipilip Maling Kansan Darendom Rekono Monsoy Julita Magret Kansan Darendom Rangan-rangan Sabah BFM kono Julita nyak nangani ra stiker amnya emoji ya perikonangan kosanya kereta opat siau naik ya Jamie Sadapan naik perikonangan simipung ra FB Live ru Sabah BFM rondom ra gitu ya. Masa aku pun pabala ramyun rabal aru gaun ndo pinabala pinengkual nu inan pinengkual aru met Malaysia ra ororeti ya pokat kau ra jam ka tulu do ngopor ngaminet ra reti ini abal aru gaun ti kapam apa nentaman da bal aru gaun ti suku ra jam ko ngopor rondo marareti ya. Jadi met Malaysia na pabala ra mo kondo rasa mawas timpalak ganit angin mapuar nyek ya orang nasau kretitikop no pamagunan takau kosan gerak kedap Perak Kelantan Rengganu Pahang Selangor Kuala Lumpur Johor Sarawak kita pangun takau Sabah Sora Nabawan Papar Putatan Pinampang Kota Kinabalu Tuaran amnya Kota Blut ya. Jadi pagi lain popkat kau muluk piora entok entok kondo senabi terait ini ka guangku makondo nyak ondo kalau na sabitra rumet Malaysia ti makondo nyakrin masam ya. Jadi rasa mawas jadi pagi lain popkat kau balara gitu ya gaun ra kalau maror ti masalok magibit ra kapaganan ya amun kalau pagi lain ta kau muluk piora entok entok kondo maluai masakob ya popkat kau ilain ra manggayon ya tumu ni timu no rebakin manding ra entok kondo kalau masakop kapam maluran kapam rayus membala ra balama kekuasa ya rayus nabab kat kau ningat tak kau rimba entori Melcho Jeffrey pulano minta togom sunon ri Adrian Ampalu samnyaki binus bin koson kosonku andure.
1: Itakau ra Malaysia ti nan salinut bulu am ragu, ragu Melayu nepas simpung di takau. Ini ore takau makarati tojo atan

0: kinatangan pakitakan ra rimbay rimbay.
1: Sanar nom pap kait kau kita pesakuli na tangan pakitakan dari mbai rondom ra kita pesaluan mai syukura kapaparan kasaluan ra kurmurti ra jam kasiam ramakuno kasian mai para mai mangenta kra bunsa kamatan ondo ra menta ka ora silara kalimati e pap kait kau jadi seseramin do masagas mimpung ra lom ina tangan dai tio kamu boleh mengatur pakitakan min mai aranupun WhatsApp mai umang sa siam apat siam umang tulu balu kapam ra TikTok live Sabah BFM nyayuk nyayuk ra FB live my random rakit yo ya. Jadi kalau misalkan takau mati ramasa mapasalut takau ra 2 rimbai undok kita kerupuk ke takau sor ra TikTok live Sabah BFM ti IMM suk ingatlah nanti undok nampili ra rimbai intor ri marais palanuk kapoi kapoi bilin intor IMM suk tirukono kansan mengapu ra oro kamatan ra ngai rangan no. Malupus hanya mangkir nata kau rimbai do pinili ri tiara pita rimbai tori jina lobonong seminggau siluk rukuang.

Jam kapalu mopor ngamini dari pepket kau ita kau dalam tangan pakai tangan dari mai rendom berakit yo sabab FM kasaluan ara kurmurut tak kau mampir semimpung dalam ina tangan dari pepket kau dia semimpung ra TikTok live sabab FM ti FB live ni amneuka nombor WhatsApp mai umang sa siam apa siam umang tulu balu eh jadi mangkir rota kau ra dua piring bayi ndo kita kerupuk pepket kati Jeffrey Amat intora donggongon pinampang ondo dampili rarimbai intora ri jasida jupiri amnyaki juslaina imbing kamatan silaka limo rimbare tiokono pangsagar pasukon dengan ngak ndo mangkirong opat raginoti atiak pana karangagan mendra sabab FM tirkono bilin intor Jeffrey kasean oro napangan nanantab rap ra ngangai rekon ri Jeffrey ya. Amalu pusanya rimbai ondo pinili ri Angie intor ra keke nampili ra rimbai intor ri Julini tarai nando popor nano ini kata kau pepkat kau rimbai intor ri sikia jusida jupiri amnyaki jus lainnya imbing baru mangkir otak kau ra rimbai intor ri Julini tarai

Jam kabalo talong param jam kabalo dong param sanga menit pabukat kau ini tangan pakai takan dari mbai rayu santa kau rarundam radio rio kalau perannya masa kak kai poma pabala ramiun rapat ra pamparamayan kabalo ngopor aru RTMT membala kai ra ini tangan kapam program menu sabahan ondo balon mera kado ngoparam apa tari bulan sila ra gitu sila kalimoti gura imago shopping mall tumalipun jam karuo sor rama mai tie bukat kau jadi seseramion undang makondora kaluagan mangke meta karamion pesan matong memparamai mabule kuminam ra suang balu ngopor sansam kapam menu untuk rana salinut akanan tradisi ru etnik ru Sabah ya jadi paminan di bukat kau matong ra imago ra kadong paramapa tari bulan silara kalimoti tumalipun jam karuo sor arama mai ra pangatangan mai ra menu sabahan balu ngopor suang balu ngoporan sakon kapam kanon sansam tradisi etnik Sabah malap min kakinam patrakinya ya bukat kau jadi rayus takau ra rimbai ondo pinili ra rondom raitio pinili ru rangan takau Rafael ondo nampili rarimbai entari Irwani RS 9 kapupusan malupu senyor rimbai ondo pinili ri Marcela rimbai ri Ebi Suhaibi Abir Angkaus.

Kita pagu dua perimbang ondo pinilik ru rangan takati pinilik ri jija ondo nampilik ra rimbang tori kede jek lanjan pinupusan ra pangkausan jadi rekono masa gaya pasuku ra rimbang itu rangan ngandom mangkirong patah nanti bila nanti kansan darndom kansan mangkirong ra rimbang ondo pinilik kutu jadi malupusanyo rimbang ondo pinilik ri ira nampilik ra rimba entri Brenda Henry Busak Natur rimba retir kono masakan apa suku undang ngai ondok mangkir ngopatra kinati jadi ngata kau bekat kau kerja kelanjan malu pusanyo Brenda Henry.

Sebelum tu pinili re Joseph Portillo masa gak pasukan darangan-darangan kono ati apa nain tok nuna patrang nanti bila nanti kasan darando melansan mau selesai kayu malupu sanya rimbayan do pinili re Florita Kinanjil rimbayan tor re Aceh Kimbing makuma darangan-darangan jadi ingat tak kawaling rimbayan do pinili re Joseph Portillo rimbayan tor re Rosti Pembangan Pensiangan malupu sanya Aceh Kimbing makuma darangan-darangan.

Jadi Ibu Ketkau, dua rimbai rasumnuti mamupus rainatakan pakitakan dari rimbai rendom berakitio meniok kasaluan arah kurumurut perikunangan ramin ngangai Ibu Ketkau ndo simimpung menayok ndo nangkirong arah kasaluan arah kurumurut rendom beratio jam katulu rendom rasuswa maka pangkir otak hausa guli kasenda rendom parikunangan. Jadi dua rimbai ndo merongot takar rendom berakitio gini rimbai itu ri Edo Timi Butitin Malupusnya Sunondo Rimba Intor Ri Ebedi Evin Dikimbit Oi Indah.

0: Assalamualaikum kapsinang atutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangoy ti habar na kayo nun pelembusan ko Abdul Ropeh bin Walimin kapagulo tuludat habar-habar. Kasusakon SBCP walupalan laang dua inisiatif wagu pinagirat. Jelajah aspirasi KKTP. Apat hal kapagulo nailaan isempurna. Habar pempeno. Ningi sama menaribau kesusukan idadapitan kontena Teluk Sepanggar pinagirat mayad kapagiratan walupalan laang damot om dua inisiatif wagu ila mentau pepengkawas kesenangan keraja idadapitan dila. Kemudua bayan menteri Datu Iwan Benedik yau penagin menteri keberonan pemurunan pengindapuan om kasasakayan idken talangan dao minabaras. Kapagiratan palan laang interim di pinasaga dan jemaah menteri untuk kapatulan kedua dila papakitan ning kakotan positif montok mengingkurid kesusakan id kayanan dadapitan. Wakil laang di masagan pagiratan keampainan pepasadian kayanan di naruhangan seginayad 5.66 pedemunam hektar montok papengkawas kapasitid pepian kontina. Suai kapagiratan ginamud tarif wagu ang pangingkurian timpun popian kontena dit aisoh kabaray untuk timpun limunduk amantad lima tadaw kumatel tadaw. Ang timpun dit mibaga lembaga pelabuhan-pelabuhan Sabah miampaid kopisan custom di Raja Malaysia mengulud ke aturan standar karayat pemunsoon om kontena dit man lilunga dit kalabit timpuh lalabinad kontena idadapitan kalabit duna pada misa tadaw amba barang dit aruhai arumbak kelebih 2.4 jam. Niki saman menaribau hal polisinan premis ketembuluyan tilambusan man pagirato mayat bisakadungan strategik Kementerian Perintad Nakayanan Kawalayan penagid Kementerian Ketembuluyan Kawabasanan Kayanan Pasarili. Menteri Perintad Nakayanan Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif binabaras pipirad hal dit kanud pangludan miampaid kementerian agensi kahampit kampai na bagian kikuasan na kayanan kementerian ketembuluyan.
1: Ada beberapa perkara yang sudah kita bincang dengan Kementerian Pelancongan berhubung dengan termasuklah keperluan-keperluan dan juga hal-hal yang berhubung dengan penginapan atau pembinaan yang memerlukan kebenaran.
2: Orang Sungai ini juga merupakan salah satu etnik yang paling ramai di Sabah, di kawasan Pantai Timur ini. Jadi saya bagi pihak rakyat yang beretnik Sungai, mohonlah kepada pihak KDC supaya S itu dapat ditambah.
3: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.

0: Hal kerajaan kebersihan JTM setinggan id sempurna wakan hal di tenailaan id suang jelajah aspirasi Kementerian Perintahan Kayanan Kawalayan Sabah. Menteri Daud Dato Dr. Muhammad Arifin Nabaras kepersediaan Kayanan Pemunsaan Rinama Suwagu id Kayanan Monpek seginaya 2.23 hektar mantimpuno serat kanud kesaga mantad Kementerian Kesinan. Damat mentak hal kebersihan ninggi saman pape girat mayad pemulihan rinomas mantad magigian kempen aiso palasitik am kapagiratan kempen kebersihan miti lembus. Damat hal rinomas manuluda dot kompone konsesi karait hal setinggan 500 lot man pesedia o id kayanan wagu id tinagayan mentak minarumpas magigian mantad ke kampungan sawit waig mantad ke kampungan sawat waig Kampung Bangau-Bangau amia ledit nakahampit kasaraban nurban yang media katalib minakinango kapilaan mantad tepiser eksekutif mantad watas sempurna Jul Dahri 7 is sempurna. Kaisan Kabusanan Kerajaan Dusun Sabah KDCA nunsub mengadang pemesrahan pepesuang komuniti sungai Edpatad Baras Tani Bag Kerajaan Dusun Murut Amrungus KDMR sebagai kongsikan kuman kepikisuaian tinaruh Edpagun DT. Kemudua Presiden KDCA Dato James Ratib Binabaras pemesrahan memeruhang S pepesilid patad Tani Bag sebagai KDMRS isem pakitanan magigian sungai sebagai wakon tinaro bobas tagayo idrahat kesilahan Sabah.
1: Orang sungai ini juga merupakan salah satu etnik yang paling ramai di Sabah, di Kawasan Pantai Timur ini. Jadi sebagai pihak rakyat yang beretnik sungai, mohonlah kepada pihak KDC supaya S itu dapat ditambah.
0: Datu James yang pernah gidadun sugut nerubaan, katalib kepahimaganan ramai keamatan niatan watas petan. Kepagulo Duguan Siau Tan Sri Joseph Perin Kitingan Pinapahimagan Linaminan KDCA Paitan Dit Nopongod Tinuridong Pempono 2 tahun nakatalib Miampai dikausinan pikikira RM500,000. Melahingan tegaya pagun Sabah Tuan Musa Haman nakarikat itutupoan kapal Tumulud Tawau sinumakai ketuludan pinatomod entak jam kepada misah Talu minit kesuaban baina. Sila nakarikat Tun Musah minangai salat Jumaat miampai semak talu naribut tulun Islam id Masjid Al-Kausar. Sila napangan salat Jumaat Tun Musah minangai tindapau dit ababayan makan tengadau miampai memeruan magigian id Masjid dila. Ababayan dila napanga wakan ketumbuloyan pinatama da'u kepihandat pemaramayan kinaulitan tahun kinasusuan kumaturuna padam lima melahingan tagaya pagun Sabah mentak tahun 2002 pada menam. Nasili nagid pamaramayan dila sebagai tadan menginsamok magigian suai bagi Nasili nagid pamaramayan dila sebagai tadan menginsamok magigian suai kad papagilat piramutan ed biwalitan kapamurunan pagun am magigian nakayanan. Damat tilad suab Tun Musad pikiran tumindapaw ed ababayan jamuan teh miampai tanganak ed isa hotel ed Tawau. Tun Musa pikirkan muli idlong kada pagun antara jam kapat telunau pada misa sedap desuap. Jemaah Haji Sabah Pinasarau mentak menamang kelidasan selenaid id tanah Tabitua Mekah. Maghub Menteri Perintah Nakayanan Kawalayan Dato Fairuz Rendan Minawaras. Kiguna ilad mentak menantut ganu yalad popo girat rukun Islam kumalima miampai di aisah kebeling kehangan. Aitempo diet mi bagal sumambayang mentok keterenangan mitilambus megigian am mentok nagi di pagun Sabah mai kasasari de anuan dot keberakatan. Minabara siau dilad binabid bayan menteri kepian dot kepemenahan jemaah haji Sabah mentok tinimungan kelima itu tumpon kapal sem pembangunan kota Kinabalu KKIA mayad keteludan KT Walu Siam S. Pepohon pitilud atus apatna pada dua haji kampainya limana pada menam kusai waluna pada menam konduan mantad kota Belud kota Kinabalu sempurna Tawau mantak timpu haji tahun diti Sabah wilayah pisempuruan Labuan pinapas surat seginemud 1100 siamna pada menam jemaah haji. University Malaysia Sabah UMS om kopisan bombah om meninggalik Malaysia JBPM minangulod keberuanan inovasi teknologi pemunsoon kasaraban bateri litium. Mantak menaribau keligaganan kasaraban wagu dit apangkal tumanod kay magatan teknologi bobas wagu. Lang dilad notus mayad memorandum piratian MOU ed piratan dat UMS om JBPM id Kota Kinabalu. Kumaduod Counselor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansur ed kaintalangan daw minabaras pisakadungan strategik dilad papakitad ning gisamaan University montok papagilat peneriukan painwaguan om kondalihan teknologi dit manahak kasanangan mitilambus kuma magigian om pagun. Atumbaya yaw pisakadungan dila maguhup om mangukab kasiwatan dit agaya kumad pagilangan kabalon id pialatan akademia om agensi perintah id suang papaburud panalasayan mantad sains om teknologi. Insan-insan papaingkawas keberuanan modal insan om ketingaligan ta insanan. Id pambusan sukuta kawago iti tulo dat habar-habar. Kasasakon SBCP walupalan laang dua inisiatif wago pinagirat. Jelaja aspirasi KKTP apat hal kapagulod nilaan id sampurna. Ingkakano habar dapagun nulod di Siren Raymond mantad seksyon berita ehwal semasa ang pinadalin di Albia Justin mentag kesalimbahan takol. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum tabi piu pasal nanti tabi piu balutan kuma di kayu ngawit yang senet tapi ni kau hinang kau kau nampak tim politik yang alasan datang alidas kau ngawin dek ya masa nangat kepapanahan dat nu nampak kerja dat mantak kau pendalan no dari tiga kepasian diti tabi tadau dat ke lima kuma di kayu tim senet ya tabi tadau ke padam lima tulan kelima 2002 na padam enam itu tulan dat keamatan diti. Agu mo tababayan tay ka kapragatan dat nakendalan manikid watas dahi ti pagunis Sabah at mingal ka pialaan dat suganday tay ka pialaan dat unduk ngadaw magihom tay ka magano dat mabi manikid watas miala dahilaid pialaan suganda ya pialaan dat ngunduk ngadaw nayatan pagun dat kabansaan adiam kumadi kayo ngawit yung sanete pinikaw iti tatuang dabay na diti nunuman dabay na da minuli ko man ako kampung din na suminiwat dat iti dua tadaw kondarangan apeng kura pa haranang ko hit mamasa naging tindalanan dat tiburiti papanaw naging garita kya iti timpo-timpo da madrasam diti senang-senang di papanaw karita. Ang tangan-tangan doon ang ibangwanan talikod tayo kay taguang na kayo makadakaw kamayan di no kagyadi kalayang kadik ya kasasarit ako na magantang-antang gampi at ako katingaligan ako kaya pengguna pangalasan da tason ang hindi kayo karirikatan din ang kaya gisam karikati duwala ito kahinangan na pad ang ngayon dayo. Ya, tapi ni kau kini ngan takau itu pada rumahan di DJ Floris miampai di Ebertus Datui Beritus Gungkit sebagai papa panau di tit Suganda 2002 pada mana kini ngan takau.
1: Di lapan api rumahan kau miampai di Datuk Ebertus Gungkit yang nak pada tinga penerikan papa panau Suganda kamatan nayatan Pagun Sabah 2002 pada mana kia. Perumahan pada tinga karet titit pialaan Sugandai Kamatan Nayatan Pagun Sabah 2006. Datuk pasiko tu nakarikat tahitid studio Sabawi Pemdat Pahiliti. Untuk penimpunan milakah Datuk Papaila pengkuru nakapapanahay ditid penganjuran dat Sugandai Kamatan Nayatan Pagun Sabah 2006 da tahun ditid.
2: Okay, pansikaw DJ Floris. At pansikaw lagi kumada RTM to minalo malahaw dah hiti minagalap dah hiti. Okay, tidak pati sugan dah hiti nga isa pengisian pengampus da tulan kamatan gantik ya. Tidak pang akan kenapa bapa kita dat pibayan dat suminding nga it lebih penting sebagai platform kabadi pemilih pemeliharaan dat beres tinaru takau kondang kawasanan it identity kan beres dawakan identity da kerajaan dusun murut. Ya, tadi pakai yang mengantar ketinggal penganjuran nat sugan deh tinggal lebih kepada niat eh taluhat utama lah papagirat dat penggunaan dat beras akhir demar damaya dat music kedua apa enggak manhak dat peluang penyertaan bakat-bakat dat wagu at pin puli dat watas nga mela katalo mang takatit pibayan dat labi atur apa di atur segi peraturan pangadangan kali penjurian kah quality persembahan. Iti pertandingan at sungguh na pentingnya akan ke pertandingan tamat nga kami ada bengkel budaya kawan ni magi pagi rubaan da generasi lama wagu suang dat pentas yang sama kah naro-naro
1: karena kapi aki ya iya datok otomayan ako na ti kiton nga harap kasimbanan diti piala ni ti lalabi na kapi iti kulturan pengkuro da taon diti ano it sinimbanan di kayo nakuro to sinimbanan iti
2: okay taon na po ba niti nga harapira-pira hat kasimbanan dat syarat-syarat isya na pa nga it umur dat sugande da janak dat pinintuhon kumantad 17 gisama 13 taon manahak di tanganak di 13 taon da paluang sebab iti pa nga terbukti dat 13 taon nga bulid bersaing peringkat kabangsaan megal di Johan Sugande Dazanak na kaikiki di ay siya na nakamanang yan di taon di Kuala Lumpur jadi kano ako da pumusrahan megal di magati paswangan niya 13 isang 17 yan ko di diba may kumadua naman ko pagirata iti Sugande Kamatan talog yati kan Sugande Kamatan Sugande Dazanak ang Sugande Sangkataon nung man ko pagyarata itit lagu kedua na po ti Sugande Kamatan ng Sugande Dazanak nga sinding nga yung Sangkataon medley untuk manggalak dila supaya aw ti generasi baru ka, kaliho dat sinding-sinding dat nakalaid. Yate. Iti nga kamian ko dat siyerte langsung dat mawujudkan dat persaingan sihat lah antara kamulakan ami kamalahingan.
1: Arinag ya? Iya, datok mila kada adat pelo karaito kulturan teka syarat dot sinding dit sindingan it piala ando tahun dite.
2: Okay, ina pas sinding-sinding awitan dat peserta sugan di tahun lain nantinya numan guna pelo nasihat ay lah nasihat ay dat supaya aw magawit it lagu-lagu saduran ka malayo lah lagu-lagu saduran na patinga i lagu da Jipon ataupun lagu Pilipin ino man dela pawaliha at sanikata mini dusun sebab arasyan ako dat abis iti na pasiaran sugan iti nga siaran langsung live nung arango na po dat pamilik lagu it ilagu saduran ini nga harahak dia menyaman jadi aku menghalang kau yang mengerti ini nga jawatan kuasa pelaksana peringkat negeri tidak bertanggung jawab kalau berlaku ada tuntutan royalty aku napa lah jadi aku mendat aku menghalang dia nga dari dia langsung sajalah
1: bersedia ya ya. Ya, pengkuru it untuk dot dazanak diri. Harapan aku kena simpanan di sini dot tahun di tiga pengkuru.
2: Ya, ini pada zanak dinya. Kami yang kuten dot deh. Asuhan kue lah megawet lagu kedua dat lagu sangkaton medley. Boleh medley lah ini dazanak deh.
1: Nga piro sinding sa kulon tumalo dito piro sinding
2: sinding kumaisa isa Sinding kadua na pwede nga medley.
1: Oh.
2: Yeah. Nga dan sang kataon. La sinding sinding sang kataon niya. Yeah.
1: Oh. Yeah, itim po da benedi da tokto. Marangara na kabiya ti pamagunan da technology wago. Pengkuro bagian mga jeriti pengkuro pamasarahan di kayo karaititi pamagunan da AI pialaan diti.
2: Okay, dahana pa pamasarahan niti ke nijeplorasnya AI na patingnya it cabaran da penggiat seni tepat kapya menggugat ya. Kemudian tapi dari positif dia kita mungkin memperbaiki cara persembahan latihan lah. Mendingan lebih penyanyi asalam AI yang seduk ya bahkan. Jadi samping deh hari ini kagut pihak-pihak itu magano kesempatan dat cari kantungan lah. Jadi suguan deh teh pembenaran kalau memakai deh minus one da unaseda AI lah. Music nanti buat nggak boleh harap
1: suara
2: suara
1: suara asli di kabin.
2: Yeah.
1: It pang pesan apa di datuk nga sara kepiagia iti tarod pialaan sugandai kamatan iti.
2: Okay, dinapat jadwal-jadwal pertandingan tinga tumimpun pendaftaran da swab.
1: Oh.
2: Swab mantad pukul 8 gisam pukul 5 selepon.
1: Hinong ko ti pendaftaran?
2: Hilad ko. KDCA lah. KDCA. Penghantaran na wakil-wakil daerah. Yeah. Swab na pa nga 16 hari bulan. 17 hari bulan pun na nga pertandingan suku akhir. Memilih 20 peserta mantad 52.
1: Kok mungkin ya?
2: 22 disingkir 20 saja pergi peringkat seterusnya. Itu pada 19 hari bulan semifinal 20 pilih 10. Buang lagi 10. Tersingkir lagi 10. Final na pa 20 hari bulan na pa nga semifinal dat wala 19 hari bulan separuh akhir da zanak dalam sangka tahun final na pa dat yang sanan sugandai kamatan 10 tulun, kapad tulun finalis Dazanak Dazang kalima sangkaton pun lima lah final dah 23 hari bulan dengan adaw ya jam kedua sedepun
1: aku rata jam dua
2: pemusalahan ku dit tonton nakatalibnya kita ku ni tangan anak lewat kapatan no kodop no anak anda
1: penyampaian
2: hadiah kedua anak-anak kalau lebih dari pukul 12 tertuang kan mantun dapat di pukul 2 bayang mungkin awalnya ada sangkur sedapan tangan anak awalnya awet program pertandingan mungkin awet pukul 7 sampai pendek penonton demi sakadong dit garay-garay labos lah. Ah, erenat.
1: 23 kya? Aray, bulan nanti.
2: Kalau aku kalihai kya, kalau ngai rika ta pul 7.
1: Kan kebaya kali pagulu kya pul 7. Anu nanti anak kita kesihatan hardeti pasenu, lalu bina untuk tarawak amatan niti datuk.
2: Okay, pagulu pa. Lenje, Flores, magano kesihatan nat masan kita bian taro tegang amatan kumatain sanan lah. Penganakan tambalut kemana lagi kita ada RTM hantalan kuna pod tahun tiba ini tinga ngumang aku dit agumudat asusuhit dit mamalihis lihis ngad ginawa lah kami at panghibur kad bersedawakan lah panghibur supaya RTM pun agumabahan dat at nangyari abulit abulit yung suganday keluaran suganday membantu RTM lah pabagumu at sumindi
1: artist ah so sumindi
2: ya ang marita lah sa apa kago kalada ko lihoy mahintang at 23 hari bulan
1: hara tiket
2: hara tiket
1: yang hara di depan da pintu tadi hara belian ere
2: hara
1: bam posisi kuna kepia dia datuk tu nanu menangke rumah da bayan ti popelo kraito pialan sugandai kamatan sugandai dazanak umnagi sugandai songkoton ke
2: ya si kawan ni
1: alasan da dat sesedangat kapapan hai dat pialan di ti datuk tahun bayan
2: iya amin
1: Pasiko.
2: Pasiko dia.

0: Manod Sining Tawasano.
1: Itinohtimpu montok mamurimon piswayanta kanon tungkusan Sabah. Kepihondot kinolitonton tanod RTM Kumo Walunahopod RTM Sabah Popokito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusway tinaru, magisusway tapurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat tansanan ta kanon man uludod sumilih numbur walu nahapod. Kada patulibo kesiwatan, mamurimon magisusway menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadaw minggu, ketimpun jam koduo min sesedop id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko, walu nahapod menu sabahan, tapurimanan toko, tungkusan toko. RTM Walunahopod Tahun, teman setia Anda.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Montok popotumboyot teta perinta Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sarapinasaga diduli yang maha mulia raja-raja penyimpan mohor besar raja-raja pinopolombos timpu megontong tanak wulan Zulhijjah nopo nga ontok min sesedop tadau minggu kohopada makturu tulan kelimo 2026 kontok ponagi kodono pada mesiam Zulkaidah 1440 hijrah. Tongo puruan kuasa di Lopinasaka megontong tanak wulan untuk minso sedop tadau dilo id duno pada mesiam koyonon. Pusarili pogun kampai noh id balai cerap al-biruni Tanjung Dumpil Putatan omloting kumoho pada matelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan. Tulun ginuman oduhan memonsoi nunonopo kaparagatan ida toguang lapang sasar koyonon tanak ulan untuk man papanaho it rukia om hilal. Majlis Raja-Raja minangakun negi lang pupetatap tadaw raya korban nopo ngatumanud dit rukia om hisap penyimpan mohor besar Raja-Raja Popolombus untuk tutuang dilo timpu Kaisa Zulhijjah om kohopad Zulhijjah tadaw raya korban dit pinatatap Maya Radio Om Television.

0: 사랑하는 시민 더워서는
1: itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan saba kepihon dot kinoliton ton tadot RTM kumo walun hopod RTM Sabah pepekito walun hopod menu sabahan magisusuai tinaru magisusuai tepurimanan toin sanan haro nunuhit lebih kagayat toin sanan ta kanon man uludod sumilih numbur walun hopod. Kada potolibo kesiwatan memurimon magisusuai menu ontok kodono permapat tulan kelimo kontok tadau minggu ketimpun jam kodua min sesedop id imago shopping mall kaino rumikot toko walun hopod menu sabahan tepurimanan toko tungkusan toko RTM walun hopod tahun teman setia anda.

Ya, tapi kabinet jam ke pendapat minit de tetuang kakal kom yang pada gede jawab ya di keselimpahan beres de terdesun kena kesuangan terkona jam dat kedua di telu jam di lembus keselimpahan beres de terdesun makumadi kayo hitarhian dat pepahatan dat pasan miladid pota dan dahilal penguminan dat whatsapp kia arana kepegulo de penata dat pasan manta di Florida kinajil. Mamasan niya od kumantin sanay magkikinangaw sa Babi FM boras da tadusun ito sanong kapiya ka daw kapsanangan nagit kumaraja kuma DJ OP ka daw pa sikaw mukiano sinding di sistem bandaron sikul ko guwas gata nung harap pengulod pa sikaw DJ OP ka daw ya pa sikaw nagit kuma di Florida kinajil kito pinata da tepasan dahitid panguminan dat whatsapp sa Babi FM. Apasan dat simini suhud manta di Joseph Batilu. Kapsenangan tutuang tadau kalima di GOP pibabasan nunu habarno kadau seneng. Asumuli pendat mamasan tambalut ngawi megal dia Julita Magret. Lucidayau Maria Juhan Josie Mindong Inai Rasugud Inai Emilia Sandakan Charles Lejinon Dato Elizabeth Morris Julius Pansai Abitus John Medoit Imaris Marudim Gawis Ya Coy Teman Pasir Putih Puta Tanpa Sadua E Prancis Borneo Narumbai Pita MM Suk E Josmining Joseph Gelembau Amnagir Kumadi Petrus Quintin Mantan Tambunan Ya Gasi Joakim Kubat Florita Kinajil Patricia Nicholas Ami Singgam Satur Amnagir Kainsanay Tambalut Sabah BFM imakikinong nga radio alansan datang lidas ngawi tari rimah amia nagi DJ opi kadao pun sikap tegaya tuna kalambus pasan ku baras dusun dita senang kapia kadao ya tepat baras dusun senang kapia kia amping kurapa manku kawago tilambus saya teka siwata da bentang di kayu depasan datinu kia iti jam lo kedua diti mbobalanku ada papalambus ngawi di kayu pasan. Apeng gura pemundorong tak berteruhai memilihis tak paginawa haditi timpu-timpu madrasam diti sinding manta di Oking Omid pinempatan di Saloma hitretan dat kampung mapakat kinawa tak kau Sabah BFM senang kapiah.

Itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihondot kinolitonton tadaud RTM kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kagayat dan sananta kanon man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada potolibol kesiwatan memurimon magi sesuai menu untuk kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kaino rumikot toko walu nahopod menu sabahan tepurimanan toko tungkusan toko RTM walu nahopod tahun teman setia anda.

0: Ginawala ka sa rin, kasalimbahan Bros Rizon, kasalimbahan di Karanghano, sininsinindit ako sa lang, sininsinindit kolihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Rizon, Sawa VFM.
1: Guru Bitara, Nadi Negara. Temat pemaramayan tadau menunduk mentek di titaun 2026. Guru Bitara hanupo, ngapapa kita bebas tersenang profesionalisme, kepenudukan integriti. Damat Nadi Negara nupo, ngapapa kita tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepeguluk kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk, tuminanuduk minanahak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk, mantadar TM, teman setia Anda.

0: Tapi ni kau kantakan iti terbulan depan no. Itaun itaun 1600 turun apa dem telu. Kantakan ni se sangat miampai dat Johor om negi Jambi. Johor nepo ikantakan di lengah isteri bada Sultan Abdul Jalil Shah minanuhupai di Raja Indragiri. Isteri bada Johor Jambi nepo nga minan bayanai di Raja Dau sendiri Pangeran Pati Enum inakano da paguhupan manta da Belanda id Betawi sangat na paditinga nakonto ki nakintanad itaw na ko tilambus sit pikawinan diyam tuan muda Raja Bajau inagid bakal da Sultan Johor it memerintad pahang nyampai sengulun putri kumadi Pangeran Jambi tinimungan sangat da Jambi it seginumu apa dam limah parahu da sangat nakarikat da menigawa da menigawah dat siminanged kumad Batu Sawar ibu kota Johor id kantakan dila isojor ngawi dat Jambi nakalantai dat siminalad saginumud atus pucuk dat meriam amnegid amas id nelaan gatang dat ₹1,000,000 Belanda it kantakan dila seginumu 2,500 magigian da Johor pensuang negeri bendahara Johor minan gakamo wantadat susumangun ngawi Jambi sundung gudi lebih dari 1,200 tulun mantad di tulun ngawi di ginakom nakalantai dat minagido
1: pagi nomor kasarin kasarin bahan prosesun kasarin bahan di karanghan.

kela ka nangku. Teh milih pepesilih mulai lebih kita emulak. Antioksidan di terkawas isuang teh otomo em teh apurak kapoguhup sumaap di kemayon tekanan oksidatif mentok mengilak kulit lebih sikap etua. Asaru menginum teh milih pepesenang kulit tokau em kulit turus nga lebih alidas. Suai kedok kita lebih demulok teh kiharu negit kesenangan mentok kelidasan tokau. Ketebian memerami tadau teh sempemegunan di teramayon mentok kedua nau pada misa tulan kelima 2002 nau pada menang. Ya, tapi ni kau benda jam ke apa dah terlalu nak pada mana minit dah tertuang kakal kau yang pada ke DJ UP ini keselimbahan baras dusun tertuang dah baina jam kedua terlalu jam minti lembus keselimbahan diti si watak kau aku dah temanteng di kayu pasan dah itid penguminan dah tu WhatsApp diti ya harap pasan tapi ni tambah letak kau hai DJ UP kadau senang tertuang tadau kalima hai negi kemadika. Alang sanda tali das dari rimah am ketebian taruh tegayah dat keamatan. Ya ku isim sen gimir, itil letus desaru johor. Makiuni dat sinding di semin lutas sundait keamatan pun sikau kadau. Ya mumpalan ku makium dat sinding nukia isim sen gimir. Alang sanda tahari nuludan kia am abayanan ku dat apapun itinu. Apa sendat si minis hud manta di lamin senang tertuang DJ kadao asa porasam dah itid kiu lubai nanti kap senangan tapi nai ame makikinang ngawir radio bai nanti alang sendat tengah lidas-lidas ngawik ya kadao makikin zinding di lamin subin kisijil putung gata ya pun si kau tu menakiung kap da zinding ama mai takopo memilih istok paginawa dan menama terau dat memagama dat nuna pekeraja tim puriti kumadi talunggu itu ada pemusrahan teka ginawa dat tim pun lagi di alasan dat alih istok kerangau matagak ngawin nuna pegelunggu yang diginawa sera kerangau di sinding ponian kum perangan ku dikayu sinding matahari jazlian tupus au nelisi kinangat kau sabab FM senang kebiak.

Kalangan lemu kalanggedan kudika kakang pada patim poron om ikakang pengini ipinawa om ipain hondong kudoto.

0: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulu osoro ketingaligan tungungan toko tainsana
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Osanong Kopio.

0: Kakao, asa nang ba?
1: Itinoh timpu montok memurimon piswayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihondot kinolitonton tanod RTM Kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusway tinaru, magisusway tepurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat tansanan ta kanon man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada potolibo kesiwatan mamurimon magisusway menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadaw minggu ketimpun jam koduo minso sedop id imago shopping mall. Kaino rumikot toko walu nahopod menu sabahan tepurimanan toko tungkusan toko RTM walu nahopod tahun teman setia anda.

ginawa ka sarili at kasalimahan brosusun, kasalimahan di karanghano sinisinilit ako sanang sinisinilit kolhis dat kinawa. Ay sanasuhay, it kasalimahan brosusun, sabah.

Ya tiba-tiba kau jam kau telu diti telu jam itu lambus keselimbahan baras dah terdusun. Apa yang kurapa pun si kau dikayohit. Kakal pada miang pada gaya diti di keselimbahan diti. Dua na jam na katalib. Apa yang kurapa ngapun si kau na awa gina-gina. Pun si kau tagaya kumadi kayo sa kadung. Dagaya dah itu sa Babi FM. Ama miagal dit kau basanan tau kasari manikid. Hari kata jam ke telu di tiga impunan yang jam dat ke telu. Manku pelangi-langi di kayu gatang dat gata. Kena seliwan dat ketinanan industri gata Sabah. Gatang nepe gata di tiga maya dat grade kontak tari bulan ke pada menam. Tari bulan ke pada walu tulan kelima. 2020 pada menam. Kontak negid tadau dat ke enam. Tadau dat ke isa. Gatang nopo dat susu gatang siam ringgit walu nopo de mapat sin. Gata kepingan no no up grade ke isa apa ringgit enam nopo de menam sin. Gata kepingan no no up grade kedua telu ringgit siam nopo de dua sin. Gata kantalan grade ke isa apa ringgit apa nopo de mapat sin. Gata kantalan grade kedua telu ringgit turun nopo de telur ringgit turun apa sen. Gata si karap seringgit apat sen. Kata bini kau Erin nagatang dat gata ya. Pinseliwan dat ketinanan industri gata Sabah. Kegirat kuasa da tari bulan ke pada menam. Tari bulan ke pada walu diti tebentel. Ampeng kurupa megal dat haran dekin sawat-sawatan diti gatang da gata diti kita kita ko. Kaira dit gatang dit nakatalib malan sandat serad haran na keng kawas-kawasan gatang degata diti keng kawas-kawas negit datan dat kemudian geos atau ke datan dat sunduan data dat kemudian dat kerajinan ke Melayu boh ada yang gumus takona memutung kumadi kayo hit harap putungan pengkura pendeta seputungan kaya akan kena ngaya putung ayat timadang udah matip kapi yang milih timadang kaya masih tine gatanan dah kaya apa yang kura pangalan sandat nun dapak raja takau dat sengadau rekait katilang busiditi alan sandat senangat kepapanahan amita pensel kapi ya senangat kenanuan takau kosinan masenangat kemayan dat kepapanahan dak raja. Anu anda kesesegitan, anu anda berakat mantan tuan Allah ya. Bamun dorong tak kebetul hai karena kau bapingi bok ya. Tu rumah sita kau wang palit kau mingi bok kau ya. Aku mau tahu ngayong ngay. Amit ya sinding mata di Jimmy Palikat tanah kampung. Kita nggak tahu.

ESCOM take Eastern Sabah Security Command is a agency ketingaligan dit mangulod akaraja id zone atingalig kasilahan Sabah montok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon ni datimpu tanaru nopo nga montok manantu, koyonon kasilahon Sabah, kakal o tingalig o taronong om apantang. Montok mamalantoy, kontolon ni datimpu taniba, montok mangulut karaja, kutingaligan mayapoy mpanu, om kiwaya id piolitan tainsanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok manaribaw, pagumbalan kutingaligan, mangilag karatan dumarapos pogun, om mamagompi magigyon, om kogunon pogun. Kutingaligan, tungungan tokaw to insanan.

Diberi kau pelanggan gede kayu hati kau ye anda tawan keseliwan dat. Pelanggan mata dan laman web rasmi dat kau pisan meteorologi Malaysia. Iti na patano kau ye anda tawan diti nga kontak dat suab dari bulan ke pada menam tulan kelima 2020 pada menam. Kawayan na pada tawan na zuab mandibot miwaya ganit in pipira kayanan kaya at tanuhan na pa dat meteorology Malaysia nga panang dat sesuaban mandibot miwaya ganit in pipira kayanan ilabos kakadayan at panang sasadapan mandibot miwaya ganit in pipira kayanan at panang tatuang madibot miwaya ganit ed pipira kayanan ed labos kakadayan tapin ikaw hirin na kawayan natawan manta dalaman web rasmi kopisan meteorology Malaysia adaya ma kasasarit ako na dumantang-antang dat nun na pagpilangan dat laman web rasmi kaupisan na Meteorology Malaysia may dat ilang tako kawayan datawan at tempo masumasa may ilang tako mamalan na karadya nun hit kasudang dat mga tako indalan na teka timbabao dati tempo-tempo dat madrasam dati tapi na ikaw iti sinding man tadi mas ni sumiran itaritan dat rumandawi kinangat ako

Itu berikut Rina Sinding Mata di Elia Guntabid. Ia teraitan da tanudanku boras ginawaku alansan da nalihis ko korang awis sinding di kau ni tinu kia. Apa harapasan tak kita ku manta di Charles Leginon. Tapi senang tu tuang terau kalima di JOP kedau negeri kumad kembalutan ngawi megal di Johannes Mansatil. Jenis mantahan Dato Protasius Mukiau Am Negeri Kuma di Gasiku James Sam Joseph Betilu Clarence Lejibin Emilia Gom Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Dayau Am Negeri Kuma di Lucy Linda Lidwis Maureen Kinjau Julita Magret Am Negeri Alingan di Malaysia Galus Patricia Nicholas Eplora Mojingkil Amtain sanay magikinangaw Sabah BFM Kesalimbahan Bersdusun Ita senang kapi ya kadao Ketabian tarau tagaya dat keamatan Tabi pibabasan pensikau kadao Pensikau nagir kumadi Charles Leginon Pensikau di kayutai sanay kaya It nakasiwat dat pinapahat Tidapasan di panguminan da WhatsApp Da Sabah BFM Sangga hinanggana pahit Tepasan di tau kunang siwatan dat Pina pelembus taik membasa siau kia kada ko kaus. Ape gura pengagumu kepia kia pasen baik ya. Adiham hangan da pedahit nakapagulo dat nakata dam hinangga da pedahit nawayaan di lemata ko da mentang ambila nah kapia hit nak lembus kia. Ngape gura pa harak wagu tadau-tadau bentel. Ambalan ko dat menarisid da membasa taik ya pelembus pasen da yo kia. Bapak kura pemaiku tilam usai dat apapun di sinding pemilih sida ginawa itu timpu-timpu dat mendarikat na da jam ka padam dua pitang atuang itu timpu-timpu dat ka hadapan nak ya itu sinding manta di Yunggun Gandarong teretan dat pempasi pemagunan ampa su tenan ku kawagu dat apapun di sinding di bela pidian patan di hana am nagi kahira teretan dat memegampet iman-imanan am sinding di Jimmy Chu teretan dat ginawa kumihad Tapi ni kau, Sabah BFM, senang kepiah.

Jadi kesalim bahan itu telur jam itu lembus mata di jam kesiam tertuang pa gisam kari ke tersemok nan dari kata jam ke pada dua pitang tuang kia pun sikau di kayo telembus saya di duyo da tu mena kadung daga dari sebab BFM malasan datang ang senang senang aku ngabis senang ke kapa panahan dan tuh pekerja dan teman tak kau pendalana dari tiga persen itu menagi dan senangat keharapan tertuang baina senang tinipi masenang lagi kepastikan dan sesuai benda suap kia sampai kurang apa kepirubat toko kawaga de suap itu pun dat mi bagal kia it keselimbahan beres desen ambil aku DJOP hedonan kau dah iti kepirubat kawaga suap ini apa bye bye.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemaramaian tadau menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara hanupo ngapapa kita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara nupo ngapapa kita tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minanahak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

Guru Bitara Nadi Negara. Inanaan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara gindan katotogan profesionalisme panutan maka mandiri. Manakala Nadi Negara maka pandaan bahala mustahak guru selaku maka palojatan kemajuan maka katanaman negara. Magsuku cigu sabab matuntul maka amuanan kami mon ilmu gunahan makami. Selamat nampang Hari Guru min kami sehe aload makaam. RTM, teman setia Anda.

0: Kopi Mosian Tabi Malaysia Madani Kinongo Nadi Diazu Iti Abal Mantan Sabah VFM Pohomusan Ku Isau Dennis Primus Kopoguhuna Po Nga Tuhu Na Abal Oindaman Omoboh SBCP Vahu Palanhang Duvo Pongunsum Kepapagu Na Pinanjul Jelajah Aspirasi KKTP Apat Ahal Tagazo Noihan Insampurna Abal Pimponu Pinavakas o pinggisaman Munguhan o indaman o boboh in lalokiton kontena suok sepanggar Maza ko ponjulan bahu hang damot o nagi nuvo pongunsum kavavago Ino na po nga montok popobu kapulokisan na kalanja lalokiton na kumoy Na inisok ko intahangan na bos di kumonuvo mazon mantili Datu Iwan Benedict Isinapunogi mantili katundan pamonan pagindapuan o pansakazan Kaponjulan palan hang namot ino kunan na tinimungan montili ontok ni ko opat buhan ko nubo nakatahim na po nga na ko po po kito na nga zantavasi mongwang o indaman o mobo in kinesyonon lolokiton Vokon hang imaso na papanaw na po nga kampay na ko po taundaan kinesyonon tatamba kiginazo himo titik onom onom hekta montok po paingkabas kompos paizanan kontena Suvay ko kaponjulan ginumu traffic kapabago o manguang timpu pomopian ay sa kabalay kontena ontok timpu o mamokozo no mantan himo tanaw kumanay tohu tanaw. No yung timpu po nagi dino, tayo naon nagi no kotinanan lolokiton Sabah miyampay kopisan kositum di Raja Malaysia o kotulan kalaja standard ikagompit mamuhas o kapanagangan kontena inokohomi timpu. Kami na kontena ipinaisan in lalokiton na kami nubang panamisa tanaw o nagi kakamot na umbak na kami nubang panamapat jam. Patiamuson pabakason o pingisaman manguhan ahal pamalisinan koizanon kotamuhuzan maza pisakonungan paguhunan o hud na kumantilian kapalintan kinaisanon o pamuhaminan o nagi kumantilian kotamuhuzan Kumasanan om kaisanon pasahi na boss di Montili dino kapalintan kinaisanon om pamuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pipio ahal i mamaguno kapanahinaan miyampay ko Montilian om agent di kagampit kampay na tinimungan papakwasa kinaisanon om nagi kamontilian katambuhusan
1: Ada beberapa perkara yang sudah kita bincang dengan Kementerian Pelancongan berhubung dengan termasuklah keperluan-keperluan dan juga hal-hal yang berhubung dengan penginapan atau pembinaan yang memerlukan kebenaran.
0: Datu Bungan I Datu Arifin do menunduat abal di kahapas papanjul do kota Buhuzan kuma doi pulau Bohe Dulang sipadan om kapalai Kopian dot diho jelajah aspirasi kementilian kepelintahan kinesanon om pembohominan Sabah in sempurna. Doko suat ongan, hang songovian na potong daon, papampay duduvo kementilian, montok mengiho sakadai om nagi hang, ia patut na papanaon do tinimungan di kogempit. Ahal kogempit kalaja, kabakasan lalokiton ginumuan om hamin pinava in tanak na vokon, O vokon inoihan na jelajah aspirasi kementilian kepelintahan om pembohominan Sabah. Na bos di Montili Dino Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kepetaundaan Hongkong kepemunsan si Zamut Kavavagu in kinaisanon Mount Peck kiginazon vongopon titik nuvatahu hekta patimpunon na hapaska no kasagaan no kementilian kausinan. Namun dino na itahal kabakasan na po Pabakason o pingisaman maza ko po mohizan si Zamut no mantan community na ikotinibungan tuhun. Campaign isoplastic o kapodulan campaign kabakasan no miyampay patihamus. Namot nino ahal si Zamut indat tay naon ino na kompony konsesi. Kokomoy ahal hamin pinava in tanak na vokon himangatus lot pinatonda in Hongkong paisanan kamabago in tinagayan. Montok po paisan na tuhun magigizon na matat ko kampungan sa Vatvaig, kampung bangaw-bangaw om tuhun na susan ko tutunan. Natubungan ni sino na kapabalan ni kahapas minakinangaw panon sunudan na matat official executive uvang Samporna, Zuldari Tujo in Samporna. Suon na kaisan, kumasanan kanazan dusun Sabah, KDCA, manak pamusavan, no atag, popaswang, tinimungan, tuhun sungai dan ngan todibo kadazan dusun Murut Ombrungus KDMR. Ino na po nga sabagi tanda kapamahagan kokoboy kapogi suvazan tinaw in pagunditi. Namos ni Timbang President KDCA Dato James Ratib atag mamauang niho S. Papadadingan todibo niti KDMRS o kito kapahun biyampay ni Kokoton no tuhun nga vi sungay Ivocon Community teko tinimungan tuhun tagazo homino intisan kohisaun Sabah.
2: Orang sungai ini juga merupakan salah satu etnik yang paling ramai di Sabah, di Kawasan Pantai Timur ini. Jadi sebagai pihak rakyat yang beretnik sungai, mohonlah kepada pihak KDC supaya S itu dapat ditambah.
0: Datumungan I Datu James isina padagi adun sugut di Kepongo o Kepetimpunan Kalamazan Kamatan Nasatan Uvang Paitan. Penghuni do Pinoy Mago di Hungguan Sio Tan Sri Joseph Pairin Kitingan o Hinominon Kamabago KDCA Paitan ina pongoh paimpono di Nuvotaw na katahim biyampay na kapanggabi kuang humihimang atus ngaybo linggit. Abal peritinga sumahimbo mantan Sabah VFM.
3: Kakal ko po, makinango abal ipogun.
0: Nakoykot imo hingon tagazo pogun Sabah tunmusa amanid gana kapal tutumuhun tawaw suminakay kapal painbida ni jam ko po nabisa tahuminit no ngosuvam ko diam. Koykot na po om pinapanjul no solat tadaw ko himo itunmusa biyampay osomok tahungay butun nga vi Islam in mosagit al-Kautar. Kapas o solat tadaw ko himo tumininda po itunmusa na lamay makan pitanga hanaw biyampay buuan nga vi tun magigison in mosagit na kumoy. Mamamasa na po ni Tinga Vokon Kotabuhusan Kopisan ni Sino Kopiyan at Kapananakan Kohitan Taon Kinahon yon Kopisan Kotu Kapanamimo Ni Mohoygon Tagasa Pongun Sabah Taon Nuvangay Mo Nuvang Panamonom Ino nagi nga Ada ni Lahan Min Samok Na Tuhun Ngavi Suvay ko po pagyot Pianitan In Pihatan Kapomu Adan Pongun Om Tuhun Ngavi Kinay Sonon Namun ino Bayno Pisosomo Tumindapo Itun Musa Nalamay Minum Teh Miyampay na sanak kami in iso hotel in Tawaw. Pisosomo paguhian ni Tun Musa kumanin ko ta kinabalo no jam kaapat na hungopon minit misanap no suvam. Pinosawa tuhun gabi makinadi Haji Sabah montok mintamong kahinasan paumpus na dayo in Tana Tabitua, Mekah. Namos ni Palakanay Montili Kapalintan kinaisanon ang pabuhaminan Datu Fairuz Rendan Kiguno ino mo'y kajuliho iho rukun Islam kohimo biyampay avasi o om-o mohigan. Naintipo po naging dino sumabayang muntok kapagkangan, pihumagan om naging piyunungan patihamus na tuhun ngami. Sumay ko sumabayang muntok sabah mo'y opono malakat om katanangan. Namos isinaitiin ko biyan ni Vazon Mantili, kopiyon na kong ganando tinimungan tuhun makinani Haji Sabah. Montok tinimungan himo in gana kapal tutumuhun sa pamagunan kota kinabalo KKIA maza kotunan KT Vahu Sizam S. Ino na po nga papampay atus 46 tuhun makina ni Haji isiho na po nga himang 46 kusay om Vahu 46 tondo mantan kota bulun kota kinabalo sempurna om Tawaw montok tipu Haji taw niti sabah om tanap sampuvan labuan na po nga nakuposwat sa ginubu sa imu atus si Zabu Penemimu Tuhun Moy Pakidani Haji. University Malaysia Sabah UMS ang kompisan mamisok tapoy yang menanampasi Malaysia JBPM minamuan kotundan inovasi teknologi mamisok kotutunan battery lithium mentok menguang kardakan kotutunan kemavagu ikapusau kozo kapahun biapai kinamuan teknologi kemavagu pengusum na kumoy na po nga mazak pisainan pilotian doi MOU in pihatan ng UMS of JBPM in Kota Kinabalu. Na iniso kaintahangan na mos ni Timbang Chancellor UMS Professor Datu Dr. Kasim Mansur pisakonungan panguhunan auhun na po niti nga kapakito tanggungan ng university na in kapamakasan po na isukan kapain baguvan o naging kapawin na hiyan teknologi i kapana konalan biti hamus kumanin tuhun ngari o pagun. Tumasaan ni Sinop sa kanungan na panitinga kapag ibang humiginazo piyapuvan kamahan in pihatan akademia om agent kapalintan na manguhan ni non science om technology ino na po nga po kapawakas katundan niho modal insan om kumahigan ginumuan In pupusan, ginagawa sa bago ititu na abal. O indaman o mabo SBCP, vahu palanhang nuvo pangusum kamabago na pinadyul. Jelaja aspirasi KKTP apat ahal tagazo na ihan in sampurna. Ika kaniti abal, nuhudi Sharon Raymond matan mogisan berita ehwal semasa, pinanahin di Simon Sabut Dumpil, noin bos kanazan. Tabi, Malaysia Madani, Om Kopivosian.